0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun Pasu.

0: Sahabat budaya, siapa yang tidak mengenal alat musik angklung? Melalui suara dan alunan melodi khasnya, tentu saja semua orang akan sangat mudah mengenalinya. Tidak hanya di Indonesia, keberadaan angklung saat ini sudah tersebar ke berbagai belahan dunia. Bahkan sudah menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah di beberapa sekolah dan universitas di luar negeri. Kepopuleran angklung hingga mancanegara tidak lepas dari jasa Daeng Sutigna yang telah berhasil mengubah sistem tangga nada angklung dari tangga nada pentatonis Sunda menjadi tangga nada diatonis yang lebih populer di dunia. Tidak hanya sosok Daeng Sutigna yang berandil besar terhadap penyebaran angklung hingga mancanegara, sosok seniman angklung Ujo Ngalagena pun ikut berperan dalam hal tersebut melalui pelatihan-pelatihan dan pertunjukan di Saung Angklung Ujo serta pertunjukan misi budaya di mancanegara. Penyebaran angklung hingga ke mancanegara tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi penduduk Indonesia. Namun, kemudian kebanggaan tersebut berubah menjadi kekhawatiran ketika salah satu negara mengklaim bahwa kesenian angklung adalah kesenian dan alat musik yang berasal dari negaranya. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia bisa bernafas lega mengenai kesenian angklung. Karena UNESCO telah menetapkan angklung sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Namun penetapan tersebut menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi seniman angklung khususnya, yaitu apabila angklung tidak ada inovasi atau pengembangan, maka angklung boleh jadi bisa diklaim kembali oleh negara lain. Ada banyak inovasi dan pengembangan angklung yang dilakukan oleh para penggarap angklung, baik secara organologi, teknologi, dan musikal. Salah satu di antaranya adalah inovasi tim penelitian dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang diketuai oleh Dr. Endah Irawan. Tim penelitian tersebut telah berhasil menyusun sistem tangga nada rakitan Salendro Padantara 15 nada ke dalam angklung yang kemudian diberi nama Angklung Ragam Laras.
1: Sahabat budaya, saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Endah Irawan sebagai Ketua Tim Peneliti Angklung Ragam Laras. Baik Pak, dalam kesempatan ini Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Angklung Ragam Laras.
2: Baiklah, Angklung Ragam Laras merupakan angklung baru. Kelahirannya, latar belakangnya itu diinspirasi dari peristiwa tahun 2011 ketika angklung diatonik itu diakui sama Malaysia. Dan pada saat itu, Angklung Ragam Laras lahir. 2012 ada surat dari UNESCO bahwa angklung diatonik itu tidak bisa diakui sama Indonesia. Berhubung tangga nadanya, tangga nada musik dunia. Nah, dari sana tahun 2012 itulah saya bersama rekan-rekan, di sana ada Pak Mustika Iman, kemudian Pak Ucu, kemudian Ibu Yupi, terinspirasi untuk mewujudkan angklung pentatonik yang 15 nada.
1: Baik Pak, dan selanjutnya apa bedanya angklung ragam laras dengan angklung lain yang sudah ada?
2: Baiklah, perbedaan angklung ragam laras dengan angklung yang sudah ada, umumnya itu menggunakan tangga nada diatonik, itu tangga nada musik barat. Angklung pentatonik 15 nada, di dalamnya ada beberapa laras yang lahir dari Salendro Padantara, di mana jarak-jarak intervalnya itu menggunakan masing-masing 80 sen.
1: Nah sahabat budaya, saat ini saya juga sedang bersama Kang Sanjay. Nah Kang Sanjay ini adalah komposer dalam angklung ragam laras. Nah Kang Sanjay, apa bedanya ketika membuat komposisi musik menggunakan angklung ragam laras dengan angklung atau gamelan atau alat musik yang telah ada sebelumnya?
3: Di karawitan Sunda biasanya ada istilahnya modulasi. Jadi kalau diiringi oleh gamelan atau alat musik yang sudah ada, biasanya si pengiringnya tidak bisa mengikuti modulasi vokal atau transposisi vokal yang cenderung bisa berpindah-pindah laras dan surupan dengan leluasa. Nah, dengan alat angklung ragam laras ini yang relatif komplit, kesurupan dalam larasnya. Jadi kita sebagai pembuat musik atau komposer bisa dengan leluasa memilih dan memilah melodi sesuai dengan kebutuhan lagu, sesuai dengan kebutuhan modulasi transposisi yang diinginkan oleh sebuah lagu.
0: Angklung Ragam Laras merupakan salah satu inovasi angklung dalam unsur sistem tangga nada. Hasil penelitian tim peneliti yang diketuai oleh Dr. Endah Irawan. Dengan memasukkan sistem tangga nada rakitan Salendro Padantara yang dikemukakan oleh Raden Mahyar, maka angklung ragam laras bisa menghasilkan sedikitnya 3 laras dan 15 surupan yang identik dengan nuansa musikal karawitan Sunda, lebih jauhnya lebih mewakili identitas kebudayaan asalnya, yaitu kebudayaan Sunda. Suara Budaya Bandung.

0: Im, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tong, oh tong.
0: Nah, ada uing marahin otong.
1: Kan baik, ada uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat bikin ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkan galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkan garis ti kenca kakak tuku, ayo oge salah seorang anu tugas nak ngajaga ti harep nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkan gesit jeng lincahna para pemain. Lamun salah seorang pemain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pemain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nya eta kaulinan nu mere suasana bunga, para pemain nyampeurkeun unsur gerak jeng lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipainkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Rasun Pasundan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Saat ini tentunya sudah masuk obrolan wangkongan pagi Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, sudah terhubung di line telepon. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama. Kita berkenalan langsung saja. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Kang.
2: Sampurasun Pes.
1: Kabar baik, sehat Kang saat ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kang Kuswana SP, pembina SPM Jabar dan juga tim teknis udara bersih Indonesia ya Kang ya, betul ya Kang ya?
2: Ya.
1: Baik, ini Kang, boleh disampaikan dulu nih Kang, untuk kegiatan-kegiatannya seperti apa nih tim teknis udara bersih Indonesia, pembina SPM Jabar, begitu Kang?
2: Gini, awalnya memang saya di PIA Jakarta, di Yayasan PIA Jakarta, megang teknis, membangun teknis udara bersih Indonesia.
1: Udara bersih Indonesia.
2: Dimana kegiatannya adalah supaya mitigasi kerusakan iklim, gitu ya, mitigasi iklim. Di situ nggak boleh membakar di lahan, gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi pengolahan tanpa bakar, pertanian tanpa bakar, gitu ya, itu. Bagaimana tanpa bakar solusinya? Solusinya itu dengan cara MDOT, musyawarah tanpa olah tanah ini,
1: okay.
2: Tidak membakar.
1: Baik.
2: Itu intinya sebenarnya, gitu ya. Lalu dikembangkan sampai ke sawah, ke sayuran gitu. Itu yang singkatnya.
1: Baik. Gitu. Jadi ada hubungannya dengan bagaimana cara bertani, bercocok tanam begitu ya, Kang ya?
2: Ya.
1: Betul.
2: Tapi dengan ramah lingkungan gitu, ramah lingkungan.
1: Dengan jadi ramah lingkungan. Baik, sehingga udara bersih begitu ya, Kang ya?
2: Iya, tidak ada pembakaran, tidak ada pestisida.
1: Baik. Nenek, tadi saya dengar istilah mulsa. Sesuai dengan topik kita nih, mulsa tanpa olah tangan. Ini seperti apa nih, Kang Kuswana? Boleh disampaikan?
2: Boleh. Kalau mulsa itu adalah penutup, gitu ya. Mulsa itu penutup. Tapi pada umumnya yang dikenal adalah mulsa itu plastik, gitu kan?
1: Yeah.
2: Terutama Jawa Barat nih. Jadi sayuran plastik. Kita menggunakan mulsa adalah bahan organik gitu. Dari tanaman, dari sisa-sisa tanaman gitu. Misalkan ada, kalau di sawah ya jerami, kalau di kebun-kebun di hutan ya serasah gitu. Jatuhan bahan organik itu yang disebut mulsa itu digunakan untuk memfasilitasi mikroorganisme gitu ya. Punya makanan gitu. Tapi kalau dibakar dan mati malah, kan itu intinya.
1: Baik, seperti itu. Nah, mulsa sendiri ini memang sangat ramah lingkungan, terbukti ramah lingkungan begitu ya, Kang ya?
2: Iya, nah contohnya di konsep di hutan gitu kan, di hutan tidak ada pengolahan gitu ya. Tidak ada pemupukan, tidak ada pestisida, tapi kan tetap subur gitu ya.
1: Baik.
2: Karena di situ itu mulsa menjadi penutup tanah dan memfasilitasi pengurai bahan organik gitu kan ya, antaranya mikrobia segala macam, ada jangkrik, ada cacing, ada yang itu kan difasilitasi di sana.
1: Oke.
2: Kan tetap subur gitu.
1: Baik, sehingga ini dapat dilakukan di wilayah perhutanan saja atau bagaimana nih saat ini?
2: Saat ini mungkin di budidaya tani, di usaha tani gitu ya, bukan di hutan. Tapi kalau di hutan, kalau kemarin saya di daerah Aceh sampai ke Kaatang kan di daerah marginal, perbatasan hutan gitu ya. Di daerah petaninya supaya tidak membakar. Kalau membakar kan hutan menjadi terbakar, banyak asap kemana-mana, mengganggu ke sampai ke Malaysia, Filipina segala macam gitu kan. Intinya.
1: Baik.
2: Nah, makanya sehingga nanti kalau membakar itu kan mengganggu ke ya termasuk Indonesia juga keluar itu mengganggu banget gitu. Makanya tapi solusinya gimana kalau tidak membakar kan, itu maksud kemarin itu. Makanya paling orientasinya paling fokus di Kalimantan dan Sumatera kalau kemarin.
1: Daerah-daerah perbatasan karena ditakutkan juga mengganggu wilayah perbatasan begitu ya, negara lain juga ya Kang gitu.
2: Iya, terganggu gitu.
1: Oke. Artinya ini hanya berlaku di sekitaran hutan atau di wilayah hutan begitu ya. Dan kemudian difokuskan di wilayah-wilayah perbatasan saja Kang. Atau bagaimana saat ini? Untuk Jawa Barat sendiri mungkin?
2: Nah, kalau di Jawa Barat gitu ya, harapannya kan di budidaya ya, termasuk hutannya harus diselamatkan juga. Mumpung masih masih ada dan belum rusak sama sekali harapannya gitu ya. Dihutankan kembali gitu ya, supaya nanti keanekaragaman hayati juga masih berada gitu ya. Ya di hutan ya juga yang di budidaya itu kan keanekaragaman hayati harus dipertahankan gitu. Ya di hutan kan sudah banyak hilang bisa kan gitu ya. Ada burung hantu, ada ular, sudah mulai berkurang kan keanekaragaman hayati akibat apa pembakaran, pestisida, macam-macam lah, belum pemburuan kan gitu.
1: Baik.
2: Padahal itu adalah menjaga lingkungan.
1: Ikhtiar dengan mulsa ini artinya mengolah tanah ini lebih ramah lingkungan begitu ya Kang ya.
2: Iya.
1: Boleh digambarkan ya. Prosesnya seperti apa kalau dengan mulsa ini, dengan teknik mulsa begitu?
2: Ya, kita mengerucut ya gitu ya sekarang ke tanaman ya, bukan ke hutan. Kita mengerucut ke budidaya tanaman padi khususnya Jawa Barat ya, dulu SPM. Ada yang namanya SPM. SPM itu adalah sawah pokok murah gitu ya.
1: Sawah pokok
2: itu, murah. Itu yang namanya oleh Padang. Dulu kan MTOT, tetapi Padang karena mungkin dianggap murah ini, tidak ada pengolahan tanah, tidak ada apa namanya, gulma itu, penyiangan gulma gitu ya, gitu kan. Sehingga jadi murah, kan, itu maksudnya. Padang timnya Pak Joni, mengasih nama SPM, sawah pokok murah. Nah, di Jawa Barat saya tetap SPM, misalkan gitu ya. Tapi sawah pokoknya murah gitu kan, sudah mah pokoknya yang murah gitu.
1: Pokoknya murah. Kalau
2: Padang kan kepokoknya itu kan modal kalau di Padang itu Sumatera. Ya, grupnya Pak Joni, Pak Israel itu pokok itu adalah modal. Nah, Jawa Barat kalau pokok itu asalkan ya gitu ya.
1: Pokoknya asalkan.
2: Asalkan murah waktu itu. Maka di Jawa Barat saya aneh gitu ya, bahwa pertanian ini banyak yang mengadopsi gitu ya, mengadopsi metode ini tanpa anjuran dari pemerintah atau program dari pemerintah gitu, sementara gitu ya. Secara swadaya tiba-tiba banyak gitu Jawa Barat gitu.
1: Oh, di Jawa Barat sendiri istilahnya inisiatifnya hadir dari masyarakat sendiri gitu ya Kang ya.
2: Betul. Dan sampai saat ini masih swadaya hebatlah gitu ya.
1: Kan, berjalan dengan baik ya.
2: Ya, harus sosialisasikan segala macam. Kalau ini enggak tersendiri, lalu ada laporan-laporan, maka kami dengan lokadesnya sekalian menyapa lokadesan ya, gitu ya. Bahwa kemarin saya ini yuk kita lokakarya yang menerapkan SPM di Jawa Barat gitu. Ternyata banyak gitu.
1: Oke.
2: Kehadiran cuma, nah itu maksudnya kemarin gitu ya.
1: Maka
2: muncullah kami sharing gitu antar pelaku SPM gitu ya.
1: Nah, berarti Kang Kuswana bisa saya ambil kesimpulan bahwa SPM dengan mulsa tanpa olah tanah ini dua metode yang berbeda gitu ya, Kang?
2: Tidak.
1: Sama.
2: Beda, tidak. Jadi gini, MTOT itu di dalamnya ada SPM gitu ya,
1: bagian
2: SPM. Kalau SPM itu yang Pak Joni katakan yang Padang itu adalah sawah pokok murah kan, sedangkan MTOT kami mau di sawah mau darat sama gitu, misalkan tanam palawija, sayuran tetap menggunakan mulsa, itu maksudnya. Jadi di SPM itu ada metode MTOT gitu maksudnya.
1: Di dalam SPM itu ada mulsa tanpa olah tanah gitu kan ya.
2: Iya, itu maksudnya. Di dalam MTOT itu adalah mulsa tanpa olah, jadi tanpa olah tinggal pengertian tadi kan baru mursa ya, mursa itu apa gitu kan. Mursa itulah penutup gitu ya, bagaikan topi gitu ya. Ketika hujan, kalau ada nutrisi di dalam tanah terhalang sama mursa, ya misalkan jerami gitu kan, jadi tidak tergarus air. Kedua, ketika ada mursa, di dalamnya ada nutrisi atau ya pupuk lah gitu, kalau bahasa petaninya ya. Lalu ada penguapan, ada sinar matahari terik kan pasti menguap, apalagi gas gitu ya. Terhalang sama mursa ya gitu kan. Ya, jadi irit. Ketiga, tanpa penyiangan. Kenapa tanpa penyiangan? Karena tertutup dengan mursa, pertumbuhan gulma itu tertahan gitu. Gitu. Kayak rumput di bawah pohon gitu. Rumput di bawah pohon kan enggak jadi kadang-kadang kan.
1: Iya.
2: Sekarang maka itulah konsep mursanya. Sekarang kalau dilanjut ke tanpa olah tanah gitu ya. Misalkan kenapa tanpa diolah. Nah, ini yang agak ekstrim nih gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kenapa enggak diolah? kalau kata petani gitu ya, banyak kan yang sekarang juga masih banyak percaya sebenarnya dengan ini tanpa olah tanah. Lah malah balik namanya sawah itu diolah gitu.
1: Iya kan, betul gitu ya. Betul.
2: Nah itu alah malah balik namanya sawah itu diolah-olah acan mah. Tapi kita bagaimana, bukan tidak mengolah sama sekali, artinya disiasati harus ada parit, ditutup dengan mulsa, jadi airnya diatur di parit gitu. Jangan sawah jangan terlalu terendam gitu oleh air gitu kan, karena padi itu bukan tanaman air, tapi tanaman yang butuh air, misalkan gitu lah konsepnya ya.
1: Okay.
2: Padi itu tanaman butuh air gitu kan, bukan tanaman air, sehingga nggak usah digenang. Kalau digenang berarti oksigen itu nggak kebagi yang masuk gitu kan,
1: gitu. Nah itu
2: diantaranya, ya itu tentang tanpa olah gitu ya. Nah itu di sawah. Sekarang kalau di darat, maaf ini kan ini sekarang umum ya, tidak sawah aja ya.
1: Oke.
2: Jadi kalau di tanpa diolah, saya kaji itu ya beberapa daerah, misalkan di lahan bakar berapa jumlah cacing di sekitar beberapa senti, kita kaji 25 senti kalau 10 senti berapa jumlah cacing itu yang dibakar. Lalu berapa jumlah cacing yang diolah gitu kan? Berapa? Lalu bandingkan lagi jumlah cacing yang di hutan gitu kan. Oh ternyata di hutan banyak. Nah itulah fungsinya. Dan mungkin tuh bukan cacing saja kan gitu yang hidup di situ kan, kalau di hutan. Itu maksudnya. Nah itulah mungkin tanpa olah tanah, satu itu. Kedua, ketika tanah dibulak-balik gitu, kalau bahasa ilmiahnya ada mikrobia anaerob. Anaerob itu kedap udara yang di bawah tanah gitu ya. Nah hidupnya habitat dibalik ke atas gitu kan. Ya, dia mati gitu kan, ya sebenarnya dengan suhu yang biasanya di bawah sekarang di atas. Lalu mikroorganisme atau pengurai yang ada di atas, yang menguraikan bahan organik misalkan ya, apa daun-daunan segala macam itu dibalikan ke bawah tanah. Asalnya aerob ada dengan udara, sekarang dibalik menjadi ke bawah, menjadi anaerob. Bagaimana keadaannya? Nah itu maksudnya, itu yang prinsip ilmiahnya sebenarnya. Tapi ya tadi kan belum percaya itu sebenarnya, karena kebiasaan sudah diolah minded lah, sehingga kami harus memberikan sosialisasi.
1: Itu maksudnya. Baik, jadi untuk sebagian masyarakat petani ini mungkin masih terbiasa mengolah tanah begitu ya Kang Kuswana ya, sehingga
2: mengolah tanah.
1: Oke. Justru dengan mulsa tanpa olah tanah ini sebenarnya cara kerjanya jadi lebih simpel begitu ya Kang. Tapi kalau secara hasil Kang Kuswana bagaimana?
2: Waduh, nah itu justru kajian kami pun hasil ada ubinan kan, di hasilnya itu ubinan ya. Nah termasuk kemarin di Sukabumi itu tinggi sekali sampai 8 kilo gitu ya. Per 2,5 kali 2,5. Kalau di daerah luar gitu kan asalnya 4 kilo menjadi 6 kilo. Artinya sudah mencapai berapa, 8 ton, 7 ton gitu. Yang asalnya cuma 3 ton, 4 ton gitu.
1: Nah, artinya yang 2 dapat
2: ton, bisa jadi 4 ton 6 ton yang pemula gitu.
1: Baik. Ya. Ini artinya nge-push juga ya untuk panennya, juga hasil panennya lebih besar, lebih banyak begitu ya Kang Kuswana.
2: Iya, kualitasnya kan lebih bagus gitu ya. Kualitas teknologi dan produknya juga semakin tinggi. Karena apa? Nutrisi yang diambil oleh tanaman itu kan teratur benar gitu, bagaimana tanaman memilih gitu nutrisi yang dipaksakan gitu nih.
1: Tapi
2: kalau dengan kimia, dengan pestisida kan pasti dia nggak butuh nutrisi kasih gitu kan, akhirnya kelebihan gitu kan ya, kelebihan A, kelebihan B, C. Nah, tapi kalau dengan ini tertutup, apalagi dengan organiknya itu, dia punya pilihan sendiri tanaman itu gitu. Kapan butuhnya, kapan dibutuhkan, apa yang membutuhkannya, misalkan atau akar, batang, atau daun, atau bulir kan gitu ya.
1: Tanaman
2: punya pilihan sebenarnya itu,
1: dia punya sendiri gitu.
2: Nah ini sampai ke sana.
1: Baik. Kita, jadi paham. Jadi kalau begitu, ini secara alami si tanaman ini sebenarnya ya begitu ya, dia bisa punya mekanisme sendiri buat apa istilahnya, buat menyerap nutrisi dalam tanah begitu deh. Sehingga nanti hasilnya lebih baik sebenarnya daripada dipaksakan dengan pestisida begitu ya Kang ya, dengan pupuk.
2: Iya. Jadi kan kita terlalu memaksakan apa ya karakter tanaman, misalkan tanaman itu butuh apa. Sama kambing ayam pun sama, kita nggak bisa jejali makanan yang tidak disenangin ayam kambing.
1: Iya betul gitu, betul. Rumput, nah
2: rumputnya itu juga tanaman sama.
1: Iya. Gitu, berarti sama. Jadi, kesannya ada intervensi dari luar gitu ya Kang ya, padahal yang dibutuhkan tanaman pun mengetahui apa yang dibutuhkan begitu ya secara alami.
2: Betul. karena beda-beda beda tanaman meskipun pada suatu tanah itu sama gitu ya. Iya. Misalkan alas dan ubi ketela pohon dengan pisang itu pada tempat di situ juga, tapi kan memilih beda, memilih yang nutrisi yang diambil beda kan gitu ya, sampai rasa pun berbeda pada tanah pasti, itu sendiri gitu kan ya, talas dan ketela pohon dan itu kan di suatu tempat itu juga tanahnya, tapi kok rasanya beda.
1: Kayak ginilah. Kalau dianalogikan kayak orang Sunda tapi dipaksa harus makan burger tiap hari gitu ya Kang ya.
2: Nah itu
1: padahal tahunya kesukaannya padahal singkong tahu, gitu kan.
2: Iya singkong.
1: Baik-baik ya, oke okay. Kang Kuswana ya. Ini berarti ini tugas tanggung jawab Kang Kuswana sebagai pembina SPM Jabar juga tim teknis udara bersih gitu, untuk sosialisasi advokasi ke masyarakat gitu ya.
2: Jadi gini, kan kita juga punya garapan ya di luar Jawa gitu. Misalkan di perusahaan karbon gitu kan, gini, jadi dia tuh kan nggak boleh menebang, nggak boleh membakar kan gitu. Nah bagaimana itu solusi? Nah itulah harus cari solusi. Yeah. Nah kalau kita menyampaikan bahwa nggak boleh membakar, solusinya di mana gitu kan? Lahan jadi pemberantakan dengan kayu-kayuan yang hutan gitu kan, yang bekas itu kan. Nah silakan ada solusinya, kami itu adalah misalkan hunggal kultur. Jadi nah ini nanti di materi yang lain lah gitu ya.
1: Sekarang
2: masih ini dibagi-bagi aja. Sekarang masih Musa tanpa lautan juga belum selesai gitu ya.
1: Oke.
2: Karena nah ini saya juga nih ingin menyampaikan ke RRI Bandung ini, terima kasih nih ya di Kabupaten. Ini kan saya ingin menyapa juga loh Kadesa, ada peserta Dempuk Tani SPM Jabar gitu ya. Terus ada ya Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Bandung Barat, Cirebon, Majalaya, Subang, Purwakarta, B7 Walangi dan Kuningan. Nah mungkin ini mudah-mudahan nih ada waktu karena ini ya, di pagi ini kan banyak yang kerja sebenarnya. Harapannya malam lah gitu tadinya.
1: Pada saat petani sudah rereh gitu ya Kang Kuswana.
2: terus bisa interaksi, sharing gitu kan.
1: Ya hayu atuh orang ngobrol deui Kang Kuswana.
2: Iya, yang melakukan misalkan siapa, yang belum melakukan siapa, pasti ada tanya jawab, sharing.
1: Gitu ya.
2: Bagaimana yang sudah berpengalaman gitu kan, yang sudah, yang belum, terus permasalahannya apa gitu kan, mulai
1: harus bikin program baru Kang Kuswana
2: kayaknya. Iya
1: iya gitu kan. Naonnya kelompok tani gitu ya. Program kelompok tani cari.
2: Ya ini juga udah ngobrol bareng kaum tani, obrol barengan di warung kopi, obras gitu, obrolan bareng santai gitu
1: Oke okay. Mudah-mudahan dengan ngobrolan cuman sebentar ini juga bisa jadi apa ya, jadi pemahaman baru yang bisa diaplikasikan gitu ya ke masyarakat ya. Oke. Nah ini saya jadi penasaran Kang Kuswana, kalau SPM SPM SPM dan juga MTOT ini siapa sih yang menginisiasi Kang Kuswana? Kemudian juga secara metodenya ini siapa yang buat risetnya gitu?
2: Saya juga agak malu nih, karena gini, tahun 2020 kita bikin kajian tentang ini, dengan metode ini ya, MTOT terutama, tahun 2020. 2020 kan kajian macam-macam tentang ekologi tanah gitu ya, ekologi tanaman, ekologi air gitu kan. Nah baru diimplementasikan 2021 ya, 2021 lah, saya di Jambi, pertama mengadakan pelatihan di Jambi ya, dengan para petani sekian orang gitu ya, para petani itu sekitar 90 lah di Jambi itu ya, waktu itu pelatihan di BLPP. Nah itu menyebar di masa itu di darat dan di sawah kan gitu ya, sawah ada, jalan ada. Nah artinya 2021 sudah mulai gitu ya. 2022 terus-terusan pelatihan mulai dari Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kalbar, Kalteng, Kasal, nah itu kami itu terus keliling gitu ya untuk pelatihan ini. Nah lalu berkembang, ada yang replikasi ya, di antaranya yang paling gencar replikasi adalah Padang karena dukungan pemerintahnya kan gitu itu ya gitu. Kami kan waktu itu maaf saja bukan dari timnya pemerintah gitu kan, ini dari yayasan yang mengembangkan ini gitu. Kami ada tim pengkajinya gitu di situ gitu yang awalnya. Nah, lalu dikembangkan lah dengan masing-masing namanya, silahkan lah, yang penting kita tujuannya udara bersih Indonesia gitu. Yeah. Indonesia mendapatkan udara bersih, jadi tidak ada kontribusi asap segala macam gitu ke udara, pestisida segala macam, karena ukurannya dengan BMKG juga terhitung gitu, berapa udara yang atau karbon ke atas, karbon monoksida terutama ke atas itu berapa, kan terukur sebenarnya kalau di iklimnya gitu ya. Kalau tidak membakar, asalnya membakar sekian hektar, kalau Kalimantan kan puluhan hektar, ratusan hektar gitu ya.
1: Iya, betul. Nah,
2: begitu ubi jalan kan tidak ada ratusan hektar gitu kan, tidak ada puluhan hektar, kan terukur itu berarti ya mulailah ramah lingkungan di situ, itu intinya di awalnya. Karena solusinya adalah ada MTOT, musyawarah tanpa olah tanah, kedua ugal kultur. Ugal kultur adalah kayu yang dipendam di tanah untuk media tanam, media tanah ya, itu intinya. Itu sebenarnya nanti kalau ugal kultur nantilah di
1: panjang materi yang lain, ya ceritanya panjang lagi nanti ya.
2: dan masih banyak kita materi yang lain gitu ya, misalkan kalau program tentang kami inginnya programnya ubi sebenarnya, udara bersih Indonesia yang paling itu, karena kalau di Indonesia kan susah disunahkan mah udara bersih teh.
1: Udaranya nyawonnya tuhnya udara bersih.
2: Bingung angin bersih
1: dengan daya. Ya, mohon. Bayu wening. Bayu wening.
2: Tapi kalau bayu wening bersih. Tapi kalau di Inggris

0: dengan Pak Joni ya, soalnya sudah sering ya disebut oleh Kang Gusman.
1: Pak Joni itu di Padang.
0: Oh, Pak Joni mah di Padang.
1: Ya, di Padang, guru kami. Bukan hanya di Jawa Barat, kan tidak mungkin Pak Joni ke Jawa Barat kan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi gini, dulu itu kan memang Pak Joni bergerak dari 2023 kalau nggak salah ya, mau
0: ke pos
1: ini dengan nama SPM gitu. Jadi lebih gencar di medianya Pak Joni kalau dibanding saya. Kalau saya kan nggak main media, cuma orang teknis jalan aja.
0: Gitu. Oke, jadi Kang Kuswara itu justru seringnya langsung bertatap muka dengan para petani gitu ya?
1: Petani sekian ribu, kemarin juga hampir, kalau kita targetkan waktu itu 18.000 petani harus terpapar kena udara bersih.
0: Baik. Kan. Kalau 18.000 itu menjalankan MTOT ini udara bersih begitu ya?
1: Iya itu intinya. Kemarin targetnya gitu. Sampai akhirnya lebih dari segitu akhirnya gitu. Karena cepikan Jawa Barat aja dia udah hebat nih Jawa Barat itu.
0: Oh udah gitu.
1: Mulai Kuningan, Cirebon juga wah gila. Itu tanpa program program pemerintah gak ada. Ini langsung swadaya nih hebat. Artinya, artinya ini rakyat apa masyarakat ini sudah mensubsidi ke pemerintah artinya.
0: Iya. Ada kontribusi subsidi ya untuk
1: negara itu kan selalu memberikan subsidi pupuk misalkan ya.
0: Iya.
1: Ketika petani tidak menggunakan pupuk kimia, artinya mensubsidi ke negara kan gitu ya. Gitu.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Menggunakan alat-alat berat gitu kan, alat-alat berat kan juga disubsidi oleh pemerintah atau perusahaan membeli. Tapi ya persaingannya kalau perusahaan mungkin agak tekor rugi gitu karena tidak menggunakan alat, tidak membuat kimia gitu kan. Nah, kita nih yang agak mungkin dalam tanda petik disitulah mungkin perbedaannya gitu kan. Tapi masyarakat kan maunya murah bertani itu modalnya gitu. Makanya kami berarahkan ke modal murah itu kalau meningkatkan produksi agak susah misalkan karena ada batasan gitu ya. Tapi kalau modal murah kan bisa disiasati sebenarnya.
0: Itu
1: dengan gini gitu.
0: Baik. Oke. Justru ini merupakan solusi yang sebenarnya diharapkan oleh para petani ya sebenarnya gitu ya, Kang Kuswana ya.
1: Iya.
0: Ketimbang
1: tadi
0: betul.
1: Mencoba.
0: Ketimbang bergelut dan istilahnya terlalu terpengaruh, bukan terpengaruh ya, berarti terlalu menggunakan pestisida dan juga tentunya yang nantinya menambah kos yang lebih mahal begitu ya pada mengolah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selain kos juga kan ada lingkungan ya rusak.
0: Terbunuh. Betul. Artinya rusak. Petani-petani kita sudah melek alam gitu ya. Pelestarian alam.
1: Oke. Pelestarian alam. Contoh laba-laba, capung gitu ya, katak, engkang-engkang. Kalau bahasa Sunda mah benter genot araya deui lamun tanpa pestisida kan
0: gitu
1: ya. Belut tutut araya deui gitu.
0: Ketika menggunakan
1: mulsa bahan organik, tutut belut sudah ada lagi gitu.
0: Itu
1: indikator bahwa alam itu sudah dikembalikan,
0: Berarti intinya penggunaan pestisida dan sebagainya yang dibilang saat ini modern dalam dunia pertanian ini sebenarnya memotong ekosistem alam gitu ya, Kang Kuswana?
1: Iya, merusak ekosistem. Berapa tiap musim misalkan salah satu laba-laba aja yang terbunuh itu dibakar dengan pestisida gitu kan? Belum yang lainnya, capung tidak betah di sawah, yang lainnya selalu di sawah gitu ya, cimet atau belalang, jangkrik, gang, semua ada di sawah itu kan. Itu bisa, tidak semua hama itu kan teman petani gitu ya, sejenis tawon segala macam sekarang digempur gitu dengan pestisida kan gitu ya.
0: Iya, paham, betul.
1: Iya itu ya. Nah, inilah pembelajaran kita tentang alam gitu ya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Oke. Dari obrolan kita di sini, yang awam pun bukan petani jadi paham betul. Berarti, ya, bahwasannya benar ya, ekosistem itu harus dijaga begitu ya supaya kembali lagi. Tapi alhamdulillah ada perubahannya, Kang Kuswana ya, tadi ya informasinya.
1: Makanya ini yang di Jawa Barat pun sudah mulai SPM berkembang nih, mulai dari Sukabumi, Cianjur dan juga sangat serius sekali nih gitu ya.
0: Masifnya.
1: Masif dan antusias gitu ya. mencoba terus gitu sampai berkembang
0: okay.
1: luas-luasan.

0: Okay. Kak Guswana, ada burung perkutut di belakang?
1: Ada di depan, ada
0: burung perkutut. Ya. Burung baik, Kak Guswana, terakhir mungkin ada yang disampaikan juga mungkin ditujukan khusus untuk para petani yang belum
1: ya,
0: menggunakan metode ini.
1: Ya, terima kasih. Ini saya ingin nyapa sahabat tani Indonesia gitu ya, juga petani khusus SPM gitu ya. Mm-mm. Ada petani PHT, yuk kita gabung lah gitu, melestarikan alam gitu ya, dengan metode SPM gitu atau MCOT lah gitu ya, usaha tanpa olah tanah. Mengenai teknisnya bagaimana, tentang bisa jarak jauh, bisa sharing gitulah gitu ya. Kita keterpanggilan lah bahwa ini harus menjaga lingkungan. Bisa melalui WA, melalui apa, kita ngobrol sharing. Apalagi nanti kalau RRI ini memfasilitasi obrolan gitu ya, nanti kita ngobrolnya di RRI misalkan ya,
0: siap,
1: harusnya malam. Ya. Harusnya malam lah gitu ya. Jadi ketika santai, sehingga nanti ada interaktif nih obrolan. Kayak ngobrol lagi kayak dulu di mana, di siaran pedesaan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, sekarang kita bangkitkan gitu ya dengan ini gitu lah. Itu mungkin nih. Jadi ada dari mulai apa sih, Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Bandung Barat, Cirebon, Majalaya, Subang, Purwakarta, dan ada kelompok kami nih ada edukasi di Purwakarta namanya B7 Walangi. Ini tempat edukasi kemarin kunjungan dari siswa-siswa SMP, SMA sampai UPI itu kunjungan ke sana. Kami punya tempat edukasi juga di situ, memberikan bagaimana melestarikan alam.
0: Mohon maaf. Mungkin, Pak, ya, Kang, Pak harus Benia. Kita akhiri obrolannya, nanti kita lanjut kembali lain kesempatan. Atau nuhun untuk ilmunya untuk pagi hari ini, luar biasa, senang sekali bisa berbincang bersama dengan Kak Guswana. Sehat selalu, Kang. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Sampurasun.
1: Terima kasih.
0: Ya, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kita bersama dengan Kang Guswana. Nanti kita lanjut lagi ya obrolan seru ini, dan yang pastinya mudah-mudahan nanti para petani juga Anda bisa mendengarkan lebih lanjut lagi, mungkin Anda bisa berbincang bersama Kang Guswana SP ya, selaku pembina SPM Jabar dan juga tim teknis udara bersih Indonesia, lebih lanjutnya di platform atau mungkin laman resminya dari Kang Guswana dari SPM Jabar ya. Saya Bedi Diansa undur pamit, terima kasih. Kita akhiri saja obrolan Wangkongan pagi di hari ini. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat, anu panjangna nepika 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, jeung Bandung. Dina tahun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina tahun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi, awal cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung. Hal yang harus kita lakukan saat curah hujan ekstrim adalah rutin memantau informasi cuaca dari BMKG atau BPBD melalui website dan media sosial resmi. Jangan bepergian saat hujan lebat, terutama di rute rawan bencana. Jangan berteduh di bawah pohon dan mendekati saluran air atau gorong-gorong terbuka. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat cukup, dan minum air putih yang banyak. Siapkan payung, jaket, topi ataupun jas hujan. Kenakan pakaian hangat dan kering. Waspada terhadap penyakit yang sering muncul saat musim hujan, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Lur, rek itu wae.

gak jelas. Yang

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung. Dina siang iya, tabuh salapan langkung tilu menit. Atau ngelajengkan hanca garapan orang dina acara propat. Ayana nyata Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo, assalamualaikum. Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan nikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom, assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya alhamdulillah sehat denya Bah.
2: Alhamdulillah.
1: Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Maestrona alhamdulillah.
2: Nah, ta- sepuh ka pungkur.
1: Gitu. Tak karasan kaum nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh kana barongsai. Hay barongsai mah kan sanesti Sunda asti panginten nya. Sanesnya.
2: Barongsai
1: sanes. Oh, kitu tah ieu kada diangkat itu caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Maklum urang Sunda gitu disakae kesenian batur.
1: Oh, kitu teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Dari sejarah mah sanana sato ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barongsai.
2: Sana sekarang ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kada ieu nya teterang imam mun Abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda. Ya.
1: Tah, ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadasan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Ieu perbedaanna barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barongsai nya eta ulin-ulin patok barongsai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai yeah. Patok mun.
1: Yeah.
3: Terus alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda panginten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong sajeng barong nu asli Sunda gitu maksud teh sanes hartisna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong saya tumuwuh di tatar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga
2: Gaduh
1: nyata barong ngarana ulin barongnya sanes
2: sanes
1: deui oh tah ieu maksud teh abdi oge teh acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi cangu diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong aya di barongsai kan ciga ieu kesenian reog teh naon sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma wadi teranu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang ka kapungkur turun-turun geuning ka. Pun aki oge gaduh dikit ka ayeuna bangkit deui tahun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh.
2: Mun aya ngadamel pun bapak. Kenapa di sekolah malahan nggak ada orang lagi di sana tangga betan tidinya di masa pan bangkit. Nah, ayo nama seur, bukan kah jantan 18, ayo nama bukan kah ayo nate.
1: Pesatnya perkembangan.
2: Perkembangan namun, pesat gitu, khusus tahu gak punggul itu segitu.
1: 18 ayo nate. Nah, bet KM hutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: lah. Mohon hoyong jadi kapungkur ayat turunan teh,
1: benar. Oh, turunan.
2: turunan sesepuh gitu mata kerate. Yang tentang iya ayat di tuna gitu. Yang tentang tabuhan aja benten barong saya sih nama ku Golempang. Sar musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mahnya.
2: Nya mohon ku ketuk, sana goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
2: sakit tuh eh di kapungkur itu kayak nage hari etama kesempatan
1: nama
2: di ayat tamahan-tamahan itu iya kalau barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ayo numaina anu maina seuran eta
2: nya eta mah pami numaina mah ya kirang langkung aya lah 20 bar sareng kuda lumpi sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagiling gitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya Reak kan aya debusan oh aya non ayo momonyetan gitu eh momonyetan eh kuda lumpi
2: momon eta ge eta kamarenganana
1: tah eta
2: ibingna
1: naon gitu janten nu disebut barong mah benten sareng eta cakannya jadi masyarakat subarus teu saru gitu teu saru kesenian teh geuningan beunghar tapi ulah dikoket daunkeun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: tah jadi sejarah masing-masing
1: itu kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
2: watos anu nyiptakeun
1: kapungkur gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
2: nya upami teh nu cipun ari mah kaopat tibun ari anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta
2: ayeuna nama teh sada sae teh benten ceuk kapungkur
1: sae kapungkur ayeuna mah bentukna teh nyanak tinu naon eta inspirasina
2: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten dasar satu raut teh caurna mah gitu
1: janten upami eta mah
2: pangajian tinggal lagi sapotong janten di rautna teh gitu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah
1: gitu sejarahna
2: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu
2: kapenak nya dia bilang lu sepuh mun aya rajin urang jieune keur hiburan ka ngiring anu sunata
1: kapungkur teh buka punggur mah teu sagawaya mah nya teu sagawaya bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya digamarkeun kitu nya kitu teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal salaku pelakunya pelaku pelestari
2: penerus
1: nah itu ayah kaitan apa inten pun hijau atau kumah
2: hanes anak generasi muda oh,
1: nama generasi anu, muda
2: generasi muda
1: Kang Injal tak kumah numutkin Kang Injal perkawis perkembangan barong anu ayah aku abah om di iya caketan mintanya
4: alhamdulillah ayahna kawit ayahna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan kapungkur mah namanya ayah opat ayah nama alhamdulillah terus makin seueur gitu nu ngagaduhan deh
2: di toko bubur
4: khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur. Oh berkembang nanti di toko apu
4: Campaka Mekar
1: itu acan ke kota Bandung itu acan anu tiri itu wilayah
4: di
1: barong
4: kolaborasi ya.
1: Oh kolaborasi
4: kolaborasi
1: Aina anggota na terseur pengintanya.
4: Alhamdulillah Aina.
1: Aina sebiji gitu di toko kapu.
4: hampir 18 paguronnya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih, anggota setiapna 50 misalnya.
4: 50.
1: Ya, sebenarnya generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya
5: ari kitu mah. Share penerus lah gitu. Tengawetan opat.
1: Generasi kitunya.
5: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atau tapi alat-alatnya digunakan ini naon Kang Dija?
4: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak.
1: Masih kene tetep.
4: Masih kene tetep.
1: Dari
4: campur-campur nu robi
1: gitu. Teu nu robi masih kene ngajagi kita nya apa intinya. Nah teu hayang ngange drum atau ngange naon
5: gitu. Ari generasi muda mah ayeuna mah moal ayeuna rame na ayeuna mah. Benten jar ngapungul
1: anu ada atas. Eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kira jaga. Aya teu nilai keramat na bah?
5: Nya aya kapungkur
1: aya. Dugi ka jiga dijaga kitu gitu. Aya misalna
5: ritualna aya. Dina ngadamel naon kitu samarangan ari kapungkur mah. Make dirajah heula terus diibakan 100 lembar teh. Disusukan di diwakan dicai
1: si barong
5: teh main dina solokan gitu.
1: Di barong si barong eta
5: mun main dina solokan
1: gitu. Aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
5: Nya tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna deureu-deureu kapungkur mah aya keur jaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
5: teh nya. Aduh. Ayeuna mah
4: benteng heula kapungkur mah.
5: Nya eta gosok naroskeun ka si Abah sok sakrajeun aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
5: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
5: Ada kapungkur mah tong borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aja ngabentuk
1: gitu. Jadi itu salah satu penghargaan urang yeun makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal ku ayana mun urang malah aya kareueus teu ngembangkeun
4: alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh ayak keneng gitu kan akhirnya dina makin dia makin
5: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
4: alhamdulillah gitu
5: sana sepuh wai murang kali akhirnya
1: serangnya di ditu tinya
5: murang kali anu arah tanan mayu umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus ngibing kan
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
5: gitu. Penerus, penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus nilai ekonomis pangintenna ieu mah.
5: Alhamdulillah gitu
1: kan. Pemina beuh nu kitu sabaraha.

0: di kota Bandung nyaeta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024. Kemudian abis sararesna wargi ka Bahom teh ka Tagog nyaeta ngadamel riset itu abi ka Tagog 2014 nyaeta ayana barong Sunda. Ternyata di 2014 nungku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan, kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota. Kita bermain dengan medsosnya. Dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu, sama seperti ulin barong, walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda. Memang dengan sekeloa itu hampir sama, tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya, tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu. Dan perkembangannya, saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija, itu lebih pesat gitu. Sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu. Berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa, Bang? Yang bisa anak kecil jadi resep gitu. Kang Ijal nu jadi hoyong lalajo gitu, penasaran atau memang anjeunna tos reueus ngabogaan gitu
2: yang dina musik. Nah, oke, daya tarikna musikna dari tos. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Atau nilai ieuna religina
2: peuneunna. Ya, duka sama kitu.
1: Atau musik asli gitu ku penca, kenang penca tapi
2: sana saya musik barong khusus
3: anak osan teh bajidor gitu.
2: Jadi masih anu genep gambaran teh musik
1: itu anu sempat ketuk tilu sana gitu.
2: Saon geus benten sederhana.
1: Namae aletna.
2: Ketuk, sen terus kecerek, goong, kenang, tarompet, bedug.
1: Eta nya.
2: Ngibitna
1: gitu. Tabuhana atau lagu-laguna eta? Naon wae gitu lagu-laguna.
2: Nya lagu-lagu kapung, lagu Sunda ya, sok terus kenang penca gitu.
1: Mambung hidung gitu aya. Biasanya sok kasarurupan ku mambung hidung.
2: Alhamdulillah. Aya wae gitu.
1: Ini lain historinya. Aya wae eta itu. Biasana teu di mamana nya.
2: Aya pamete saya. Gua kawung bari dina trompet teh eta anu buhun
1: seueurna mah. Justru trompet teh mantak. Ieuna teh trompet.
2: Eta trompet, teh pamete aya trompet mah.
1: Nya.
2: Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
0: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
0: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
2: orang
0: sekeloa. Orang sekeloa kapungkurna. Nyana kesenian kali itu gitu. Jantan memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti ulin barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
1: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk ulin barong kan eta satu kaitan.
0: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
0: Mudah-mudahan. Nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadian teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah filosofisna gamelan misalnya.
0: Mohon.
1: Ieu mah lain gamaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk,
2: sok
1: pasea gening.
2: Ya,
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh, kitu tah mun teu pacaruk teh. Teu patemal-temal. Tapi lamun ngahiji

0: gamelan teh harmonis. Harmonis. Ieu gambaran kana ieu ge mun ngahiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan.
1: Alhamdulillah, ada anunya laku. Jadi oke, dicanak di secara kali itu, gitu. Jadi pas gitu kan, jatah 2 rupiah ya nama.
0: Kebengharan itu nya.
1: Tenawi, kebengharan.
2: Mempasah kata mungkul, serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya, sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat itu memanggilnya Barong Sunda keun atau Barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
0: yeah,
2: gitu karena yeah. Barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng maksudnya kada maju bareng gitu.
0: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
2: Mohon mangga.
0: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. Aya barong ya, baju barong itu barong. Juga buta gitu barong tadi di mah ai Bali mah.
1: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
0: Itu intonasi itu teh disebut barong teh nya.
1: Bentukna gitu.
0: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
3: Abi 30.
0: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tak ayana ayah kegiatan naon ayana anu satu acan bulan puasa ya masih kena aktif gitu.

0: Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.

0: populer di daerah Jawa Barat diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki kuliner khas yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colena. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Sampurasun, Wilujeng Enjing, selamat pagi menjelang siang ya. Pukul 11 lebih 6 menit waktu saat ini di studio Perempuan RRI Bandung. Anda masih bersama saya, Benny Herdiansa, menemani. Dan di studio Perempuan RRI Bandung saat ini telah hadir narasumber kita, luar biasa, Teh Eka ya. Kita kenalan, ya, nama panggilannya Teh Eka. Tapi panjang namanya, cukup panjang.
5: Iya,
4: betul. Ya, nanti sebelum kita berkenalan, tentunya kita mengajak Anda semuanya, para pendengar ya, dan juga tentunya pemirsa TikTok di mana saja Anda berada. Hatur nuhun, terima kasih sudah menyempatkan menyimak obrolan kami di pagi hari ini. Tentunya Teras UMKM menghadirkan narasumber dan kita akan berbagi cerita pengalaman seputar bagaimana kesibukannya, kemudian juga pengalaman dalam menjalankan bisnisnya, turun naiknya, dan yang pasti ya serunya pastinya di situ, dan yang pastinya juga kisah-kisah yang inspiratif yang pastinya menginspirasi Anda semuanya supaya lebih semangat lagi, terutama buat para pelaku UMKM. Dan bagi Anda nih pendengar, pemirsa di mana berada, tentunya di manapun kita berada di bumi pertiwi ini harus mendukung ya, iya, UMKM, karena UMKM ini udah terbukti sangat-sangat membantu mendongkrak ekonomi. Bahkan pada saat pandemi ya gitu ya, terbukti betul ya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Teh Eka Dwi Puspita Anggraini. Lebih jelasnya kita berkenalan kayak Teh Eka yang menyampaikan.
5: Iya betul, perkenalkan nama saya Eka Dwi Puspita Anggraini.
4: Iya Teh.
5: Dipanggilnya Eka aja.
4: Eka ya.
5: Iya. Saya owner dari Moku Cookies.
4: Moku Cookies. Teh Eka anak kedua ya.
5: Anak satu,
4: tapi namanya Dwi.
5: Iya, ada Eka-nya juga, ada Dwi-nya juga.
4: Oh, ada Eka-nya, ada Dwi. Oh, Eka satu.
5: Eka satu.
4: Dwi dua, Dwi ya. Jangan-jangan belakangnya Tri juga. Eka Dwi Tri ya. Baik, Teh Eka nih orang Antapani katanya ya.
5: Iya, tinggal di Antapani.
4: Betul. Dari kemarin saya ketemu sama pelaku UMKM ini dari Antapani. Kayaknya memang daerahnya, kawasannya para UMKM ya. Baik, Teh Eka ini owner dari Moku Cookies. Iya, udah pasti betul. Dong ya. Ini kue. Nah, kuenya juga lucu, unyu-unyu ya di sini ya. Kemasannya juga bagus sekali, luar biasa nih. Nah, ini kita sesuai dengan judulnya Teh Eka UMKM lokal rasa nasional. Moku Cookies siap bersaing. Wih. Siap bersaing. Nah, ini
5: siap.
4: Betul. Kalau ngobrolin masalah UMKM berarti masalah komoditinya, tempatnya, kemudian juga para pekerjanya ini biasanya memang ngambil orang-orang lokal, bahannya dari lokal juga gitu ya. Artinya ini menyerap tenaga kerja. Iya kan? Nah, kalau Teteh sendiri gimana nih usahanya? Apakah sudah sampai menyerap tenaga kerja? Apakah masih dikelola oleh keluarga? Hmm. Atau ada juga yang dikelola sendiri nih? Semua serabutan. Kalau TK gimana?
5: Kalau sebenarnya saya masih sendiri sih. Paling sendiri. Dibantu sama suami aja.
4: Oh, suami masih, juga iya. Ikut ya.
5: Iya,
4: ikut. Jadi berdua nih usaha pasangan berdua.
5: Sebenarnya lebih banyaknya ke saya. Kalau suami bagian marketingnya.
4: Oh, siapa bagian marketing?
5: Iya,
4: bagi,
5: suami
4: bagi-bagi
5: tugas. Saya bagian produksi, suami bagian marketing.
4: Gitu. Jadi masalah produksi Teteh semuanya dari mulai bahan. Kemudian QNC-nya gitu ya.
5: Iya, betul.
4: Quality control-nya juga, pengemasan. Iya. Kemudian juga harus ngurusin masalah legalitas gitu. Legalitas siapa yang ngurusin?
5: Legalitas masih sendiri, kadang dibantu sama ada aja sih orang yang kayak
4: bantu
5: dari,
4: ya.
5: Iya, dari pihak kayak apa pemerintahan gitu suka ada kan.
4: Oke. Okay. Teteh di bawah diskop atau gimana? Binaan siapa?
5: Binaan Arcamanik.
4: Oh, ada kecamatan iya, Arcamanik ya, betul. Tapi di bawah diskop gitu ya. Oh, ikutan pelatihan Teh.
5: Ikutan pelatihan.
4: Oke. Okay. Nah, ini nih kita akan coba bahas apa yang dilalui sama Teteh begitu selama ini. Bisnisnya udah berapa lama Teh?
5: Bisnisnya sebenarnya ini tuh dimulainya dari 2 tahun yang lalu. Cuman baru kayak lebih rajin gitu tuh baru setahunan ini.
4: Iya. Yeah.
5: Baru setahun ini
4: agak
5: lebih kayak diseriusin gitu.
4: Jadi total berapa lama kurang lebih?
5: 2 tahun.
4: Dua tahun ini
5: iya,
4: ya.
5: Dua tahun ini.
4: Terbilang sangat-sangat baru kalau gitu ya.
5: Iya betul. Oke.
4: Nah, pencapaian-pencapaian seperti apa yang sudah di yang sudah dilalui begitu?
5: Kalau sekarang pencapaian cookiesnya udah bisa masuk ke laker yang ada di Jalan Braga.
4: Oke.
5: Toko kue yang maksudnya kita kan udah terkenal gitu ya. Toko kue lakernya. Aku bisa masuk ke situ tuh kayak udah kayak pencapaiannya. Wah,
4: luar biasa ya pasti.
5: Kue
4: ya.
5: Aku tuh masih diterima gitu di situ gitu. Itu sih udah pencapaian.
4: Iya, selama 2 tahun ini.
5: Iya,
4: ya. Dan pencapaian itu diraih di saat ini atau sudah lama?
5: Baru beberapa bulan ini.
4: Oh, baru beberapa bulan.
5: Iya, betul.
4: Oke. Nah, baik. Ini luar biasa ya. Jadi ini tempat yang juga lumayan ramai.
5: Iya, betul.
4: Populer di masyarakat. Iya. Pastinya jual cookies aja atau gimana tempatnya gimana?
5: Itu tuh toko kue basah gitu. Sama ada toko apa? Dia kayaknya diain buat oleh-oleh gitu.
4: Di Braga pula
5: Braga
4: ya.
5: Pula, iya.
4: Tempat bergengsi lah ya.
5: Iya betul.
4: Oke.
5: Tokonya udah ada nama juga kalau enggak salah.
4: Mm-hmm.
5: Jadi saya kalau situ cuman nitipin kue-kuenya aja sih, cookies-nya aja.
4: Oke.
5: Kalau di sana macam-macam sih sebenarnya, ada kayak kue basah, kue keringnya juga ada, pokoknya oleh-oleh ada. Pokoknya di situ ada aja.
4: Baik. Mokunya sendiri ini sekedar nama, moku atau jenis kuenya, nama jenis kuenya?
5: Moku itu nama aja sih.
4: Oh, nama aja. Jadi produknya beragam atau berapa banyak?
5: Produknya sebenarnya ada 2.
4: Ada 2 produk.
5: Iya, satu lagi sama bola susu.
4: Bola susu.
5: Teman kalau bola susu itu bukan saya yang bikin. Ibu saya yang bikin.
4: Oh iya.
5: Tapi kalau yang saya produksi yang soft cookies ini sih.
4: Soft cookies namanya ya. Baik. Oke, boleh ditunjukkan Teh ke kamera. Ini kalau Anda pengen lihat nih.
5: Ini ada
4: cookies-nya. Ada 3 macam. Oh, ada warnanya beda-beda supaya teridentifikasi jelas ya.
5: Iya. Ya. Rasanya juga beda.
4: Rasanya juga beda. Kalau yang warna
5: ini? Kalau ini tuh yang original.
4: Original.
5: Iya.
4: Dia rasanya ke
5: coklat biasa aja.
4: Coklat
5: sih,
4: biasa.
5: Iya. Kalau yang merah ini tuh red velvet.
4: Red velvet.
5: Iya, kalau yang coklat ini double coklat.
4: Double coklat. Jadi lebih berasa
5: lebih
4: coklat.
5: Berasa coklatnya, betul.
4: Oke. Jadi, 3 varian ini yang mana yang populer banyak
5: populer
4: disukai?
5: Populer sih lebih banyak original.
4: Original ya.
5: Iya.
4: Oke. Ini cantik sekali ya ini ya. Kemasannya lalu si logonya ini sudah sangat proper gitu lah Teh ya. Ini selama dari awal sampai dengan sekarang saat ini Mas seperti itu atau bagaimana Teh?
5: Ada perubahan sih. Awalnya kita tuh enggak pakai ini. kalau di kemasannya dulu tuh nggak ada label halalnya.
4: Oke, aduh sekarang iya, sudah punya halal.
5: Udah ada halalnya, jadi kita harus tunjukin.
4: Oh iya,
5: harus
4: dong.
5: Bangga dong.
4: Iya. Kalau label halal itu diperpanjang, ada masa waktunya atau sampai semasa produk gitu?
5: Gak ada ya.
4: Gak ada.
5: Iya.
4: Jadi sudah label halal,
5: iya,
4: udah gitu
5: udah ada
4: digunakannya.
5: Gitu. Iya betul.
4: Oh gitu. Iya. Baik. Wah nggak mudah tuh dapat label halal kan ya. Dan udah haki teh ini si.
5: Haki kebetulan masih baru mau proses di haki. Oh
4: iya. Ini soalnya keren banget ini si logonya, harus segera mungkin nih. Iya. Iya kan takutnya ada yang sama gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya teh ya.
5: Iya, semoga enggak ada.
4: Moku sendiri ini apa? Ada artinya biasanya ada arti di balik sebuah nama.
5: Sebenarnya Moku tuh enggak ada arti apa-apa, cuman dari singkatan mau cookies sebenarnya.
4: Oh, jadi aku singkat mau cookies enggak?
5: Iya, jadi kayak mau cookies gitu.
4: Mau cookies.
5: Iya.
4: Baik.
5: Biar orang mudah ingat.
4: TK background ini tata boga kah atau sebelumnya gimana gitu?
5: Sebenarnya
4: ke cookies kayak gitu?
5: Enggak ada.
4: Atau ikut pelatihan jadi
5: ini.
4: Usaha ini gitu.
5: Enggak sih, otodidak semua.
4: Oh, belajar dari siapa teh, Kak?
5: Belajar dari internet aja.
4: Waduh.
5: Iya, jadi sebenarnya saya sama suami itu seneng jajan kan. Seneng kulineran gitu, terus karena sering jajan, coba deh bikin gitu. Kan penasaran juga.
4: Iya, termasuk ini di kategori cookies gitulah ya.
5: Iya, cookies aku pokoknya semua coba dan kebetulan ini tuh kayak ya yang cukup berhasil lah jadi bikin.
4: Oh, sebelumnya sempat nyobain yang lain?
5: Sempat. Ada beberapa kayak cinnamon roll lah aku cobain tapi kayak kurang, akunya kurang puas gitu. Kalau yang ini aku ngerasa kayak, wah aku langsung berhasil nih.
4: Eka banget nih ya.
5: Iya, kayak wah ini kayaknya oke nih. Terus suami juga ngedukung banget kan. Jadi udah jualin, pede aja
4: iya,
5: jualin
4: betul.
5: Gitu katanya. Enak kok, sama kayak di kafe-kafe gitu rasanya. Jadi ya udahlah aku beraniin.
4: Okay.
5: Gitu.
4: Eka, dari yang dipelajari di YouTube gitu ya. Mm-mm. Di YouTube gitu kan. Mm-mm. Bener kan di YouTube ya?
5: Iya.
4: Tutor di YouTube gitu, dengan yang saat ini TK punya itu apakah ada pengembangan dari sisi apa ya, kalau bisa dibilang formulanya gitu ya, si rasanya akan beda gitu?
5: Ada sih, aku trial errornya kayak harus beberapa kali juga. Jadi ada beberapa kayak yang aku harus tambahin atau ada beberapa yang aku kurangin, jadi disesuaikan sama
4: lidah. Siapa tuh?
5: Lidah aku dan suami.
4: Ya. Kayaknya si A tukang ngopi.
5: Iya betul. Ya. Jadi korban percobaan.
4: Kelinci percobaan. Tapi enak ini mah kelincinya. Kelinci percobaannya enak ya teh.
5: Ya.
4: Oke, jadi trial error terus ya dicobain ya.
5: Betul.
4: Sampai
5: nemu yang pas aja.
4: Nemu yang pas. Dijual di tahun 2000 udah mulai jualan
5: 2000.
4: Berarti
5: 25 berarti.
4: 2025. Oke. Pertama jual kemana teh?
5: Pertama jual masih by PO.
4: Oh, order ya.
5: Gitu. Pertamanya cuma.
4: Dan siapa yang beli pertama? Masih ingat enggak?
5: Teman sama tetangga aja sih, Bang. Masih itu aja. Teman-teman dekat sama tetangga paling. Kalau open PO, kalau sekarang jualnya udah mulai ya ke toko kue basah gitu di sekitaran rumah.
4: Oke. Nah ini TK tuh jualnya apakah langsung ke store-nya khusus TK sendiri atau tadi titip ke beberapa tempat gitu? Lebih kemana?
5: Lebih ke titip ke beberapa tempat.
4: Oh gitu. TK nggak ngelayanin nih kalau beli langsung ke misalkan ke tempat produksi langsung gitu.
5: Oh, masih ngelayanin kalau ngelayanin
4: juga.
5: Gitu masih bisa.
4: Oh, seputar tetangga di
5: iya,
4: situ.
5: Iya, masih seputar tetangga.
4: Jadi lebih banyaknya si produk ini dititip ya teh ya?
5: Iya, betul.
4: Banyak tempat berarti saat ini sudah banyak tempat.
5: Untuk sekarang udah ada 5 berarti.
4: Mantap. Termasuk yang gede-gede juga sama.
5: Yang gedenya baru satu.
4: Oh, gitu. Iya, amin. Tapi ya. sudah di tempat yang bergengsi satu ini udah ya, apa istilahnya pencapaian gitu ya.
5: Iya.
4: Nah, lalu apa yang membedakan antara tempat yang anggap misalkan grade-nya berbeda dengan sekarang yang kelasnya lumayan gitu TK. Dari sisi penanganan juga mungkin ya, karena kan TK anggap sebagai supplier si barangnya gitu.
5: Kalau ini sih sebenarnya sama aja sih, cuman aku dari packagingnya aja yang dibedain. Untuk yang di toko yang laker itu, aku packagingnya buat lebih kayak begini, kayak apa, jadi lebih premium. Karena aku ngejarnya untuk ke wisatawan yang datang ke Bandung.
4: Iya. Baik-baik. Rata-rata kalau kayak gitu nggak lihat harga ya.
5: Harga itu kan. Jadi aku packagingnya juga harus.
4: Jadi kalau gitu ada dua harga dong.
5: Ada dua harga.
4: Iya,
5: kalau itu.
4: Di yang membedakan dari packaging doang.
5: Packaging sama.
4: Kalau rasa nggak beda.
5: Rasa sih nggak, paling dari ukuran.
4: Ukuran. Jadi ukuran dan packagingnya yang beda. Oh, sengaja gitu ya.
5: Iya.
4: Oke. Tapi dengan begitu apakah efektif gitu ke PHK?
5: Efektif sih sejauh ini.
4: Enggak jadi masalah kan. Gitu ya kan.
5: Iya. Loh,
4: misalkan aku mau beli di sini
5: segini gitu.
4: Ukurannya lebih kecil dan beli di Braga kok jadi gede gitu dan harganya lebih misalkan lumayan gitu.
5: Iya sih, sejauh ini sih enggak.
4: Aman ya. Jadi sesuai dengan kantong ya.
5: Iya.
4: Kalau misalnya mau nyobain yang
5: masih
4: biasa
5: bisa di sekitaran rumah kita.
4: Gitu. Oke. TK langsung 5 toko ya, TK ya.
5: Yes. 5 toko, 1 kafe berarti.
4: 6 berarti
5: iya,
4: dong.
5: Ada 1 kafe. Iya, betul.
4: Tiap hari itu TK?
5: Tiap hari.
4: Iya,
5: kirim
4: gitu.
5: Iya.
4: Selalu habis teh.
5: Ada kalau ya kalau jualan ada
4: turun rame, naiknya
5: iya, ada
4: gitu
5: turun
4: ya.
5: Naiknya,
4: nah,
5: iya,
4: kalau misalnya si barang gitu harus kembali lagi. Terus kemudian ini rules-nya dari TEK sendiri atau mungkin dari tempat apa ya, bisa dibilang mitranya gitu ya, mitra kerjanya itu memang berapa lama si produknya di display gitu ya.
5: Jadi sebenarnya soft cookies ini tuh bisa tahan di ruang suhu ruang tuh sekitar 1 minggu sebenarnya. Biasanya itu. Nah, jadi ada beberapa kayak mitra gitu yang bisa nerima titip. Ada juga yang enggak, jadi setiap hari itu harus diambil gitu. Nah, yang titip itu sekitar 1 minggu.
4: 1 minggu ya? Baru diambil
5: baru
4: gitu
5: diambil, ya?
4: Oke, dan sisanya itu harus tiap hari? Yang sisanya itu harus tiap hari diambil gitu ya?
5: Enggak, 1 minggu aja sih. Jadi kirim di seminggu pokoknya.
4: Oh, 1 minggu ambil barang, nanti sisa gitu ya?
5: Sisa bawa pulang, nanti sambil kirim barang baru gitu.
4: Nah itu resikonya memang gitu ya, Teh.
5: Iya, betul.
4: Lalu gitu. Penanganannya kalau dari sisi biar efektif juga gitu, barang nggak jadi istilahnya tersisa
5: banyak.
4: Sia-sia gitu banyak.
5: Kalau awal-awal sih saya kirim coba kayak mulai bertahap. Kirim dulu coba 20, nanti kalau misalkan di 20 itu habis, nanti minggu depannya tambah lagi.
4: Aku
5: sih gitu sih sejauh ini. Jadi kayak bertahap biar nggak terlalu banyak
4: sisa
5: ya.
4: Oke. Jadi membaca juga situasinya.
5: Iya, situasinya ya, betul.
4: Oke.
5: Sama dilihat juga apakah ada libur sekolah atau ada libur panjang ya, kayak gitu. Itu juga aku perhatiin juga sih.
4: Seasonnya
5: diatur
4: ya. Kalau misalnya libur sekolah
5: aku ada
4: diperbanyak gitu.
5: Aku tambahin, ada beberapa tempat juga yang aku kurangin gitu.
4: Iya, jadi disesuaikan.
5: Disesuaikan, betul.
4: Ini kayaknya cocok jadi di tempat wisata gitu kan ya.
5: Iya, sebenarnya tempat wisata sama tempat kopi sih.
4: Tempat kopi bener cocok banget gitu ya. Iya. Nih ya, ini kemudian secara apa namanya, pemasarannya begitu TEK, selain tadi lewat apa namanya kemitraan gitu ya. Apalagi ada lagi?
5: Paling di sosial media.
4: Sosial media. Order di ini ya, apa nama?
5: Biasanya sih di sosial media. Biasanya kalau ada orang yang mau, yang udah pernah beli, biasanya mereka tuh langsung cek sosial media. Biasanya langsung ordernya di situ sih.
4: Instagram kah, DM atau juga lewat toko online dan lain sebagainya?
5: Instagram sih.
4: Oh, di Instagram.
5: Iya. Masih di Instagram.
4: Masih di Instagram. Belum ke ranah marketplace dan lain sebagainya belum ya?
5: Belum.
4: Apalagi naik ya sekarang ya.
5: Iya. Pajaknya naik.
4: Pajaknya naik ya. Iya, jadi perlu ini juga,
5: menyesuaikan juga.
4: Nah, oke. Okay. Kalau misalnya si produk ini udah sampai mana sih Teh? Pemasaran ini, apakah hanya di Bandung Raya atau sudah sampai ke luar kota kah?
5: Kalau ini sih masih Bandung Raya, paling kalau teman yang luar kota yang udah kenal gitu ya paling.
4: Ya berarti udah sampai sana ya, sampai mana?
5: Masih Jakarta lah.
4: Oh, masih Jakarta.
5: Iya.
4: Secara peluang buat marketnya berarti lebih masih luas ya Teh?
5: Sebenarnya masih luas.
4: Apalagi belum optimal secara
5: pemasaran
4: digital gitu kan ya. Dan yang tapi mau ke arah sana nggak Teh, meskipun tentunya tantangannya adalah saat ini tarifnya mungkin akan
5: harus naik ya.
4: Harus naik.
5: Ya, mungkin ya.
4: Kemungkinan, tapi harus naik juga ya.
5: Iya. Kalau enggak ntar aku gak dapat profit.
4: Iya, betul. Capek doang, cuannya gak dapat ya gitu. Tapi belum terfikir, mungkin saat ini masih aman
5: masih
4: dengan
5: fokus dulu di sini dulu.
4: 5 outlet, 1 kafe ya, dan juga terima order di ini. Nah, kalau kayak gini harus pre-order dulu, PO dulu berarti.
5: Kalau mau pesan by Instagram ya sih.
4: Harus ya, PO dulu. Berapa lama harus PO, berapa hari sebelum atau?
5: Sebenarnya nggak ada sih, kalau misalkan siang ini pesan buat besok gitu ya Insya Allah bisa.
4: Oke, gitu ya. Jadi kalau pemesanan secara pribadi personal mungkin misalkan di DM Instagram tadi itu paling sedikit berapa? Atau bebas gitu.
5: Sebenarnya kalau kuantitinya itu mm-mm. bebas sih sebenarnya. Cuman paling dari harga jadinya aku agak ada perbedaan.
4: Ongkir ya.
5: Ada tambahan ongkir sama aku suka kasih kalau misalkan setiap pembelian lebih dari 20 aku kasih harga base price gitu.
4: Oke. Gitu. Jadi sebanyak mungkin dapat potongan harga gitu ya Teh ya. Nah itu jadi kuantitinya juga ngaruh gitu ya. Oke. Nah si AA ini bagian pemasaran gitu ya.
5: Betul.
4: Pemasaran secara secara apa namanya digital gitu ya Teh ya.
5: Digital ya.
4: Nah itu sudah kurang lebih saat ini bagaimana keadaannya sudah optimalkah dari digital kalau pemasaran gitu A? Harusnya AA yang ngomong ya. Tapi nggak apa-apa Teh yang wakilin Teh.
5: Sebenarnya digital belum begitu ya.
4: Belum begitu ya.
5: Belum. Soalnya lagi fokus ke yang 5 outlet itu sama 1 kafe sih. Jadi digitalnya enggak terlalu begitu sering keperhatiin.
4: Iya.
5: Jadi yang lebih fokusnya sekarang ya ke 5 itu.
4: Oke, okay. Instagramnya apa tadi Teh?
5: moku.cookies.
4: moku.cookies ya. Iya. Gampang, saya coba sematkan di sini. moku.cookies. Oke, okay, terus ada nomor telepon mungkin yang ada.
5: Nomor teleponnya di 089. Boleh. 089 533 086 2630.
4: Oke, okay, ini Instagramnya tadi saya lupa.
5: 089
4: 533
5: 086
4: 086 2630. Oke. Nah, ini silakan Anda mau cek-cek dulu si kira-kira ada apa aja di sana. Kemudian ada dua ya berarti ya. Tadi ada apa? Bola-bola
5: sama bola susu.
4: Ada bola susu.
5: Iya.
4: Nah, ini sama mokunya sendiri. Ada ya, tiga varian di sini, ada red velvet, original sama
5: double coklat.
4: Ya. Kemudian nomor teleponnya juga bisa di di save ya. Nomor teleponnya silakan di 089 533 086 2630. Oke, baik. Nah, Teh kalau sejauh ini perjalanan selama 2 tahun begitu ya. Yang memberatkan dalam yang buat Teteh berat gitu dalam bisnis ini apa nih Teh?
5: Kalau lagi banyak returan aja sih.
4: Oh, gitu. Ya. Saat menerima returan ya.
5: Iya.
4: Jadi kalau
5: suka jadi down gitu, jadi aduh apa ya yang kurang, apa ya yang salah. Suka jadi overthinkingnya ke situ sih.
4: Iya, pasti ya. Berpikir ke sana berarti ya. Tapi udah nemuin apa sih sebenarnya yang membuat alasan penyebab begitu?
5: Kalau yang aku perhatiin tuh dari faktor seasonal juga sih kadang. Ya dari situ juga sih. Kalau sama yang dari beberapa tempat kan kadang ada yang ngincarnya anak sekolah. Terus ada beberapa tempat-tempat yang wisatawan kayak gitu. Ya jadi ya itu aku harus kayak apa ngatur gitu, ngatur. Kalau lagi rame aku harus ngasih berapa pieces gitu loh. Jadi aku harus atur itunya aja sih, kuantitinya.
4: Kuantitinya di beda tempat beda ini ya, beda cerita gitu ya. Nah itu returan nih, terima returan. Nah sisa returannya gimana nih, dimakan sendiri jangan-jangan nih? Bagian sih ya.
5: Bagian suami yang ngabisin.
4: Gitu. Nah ini cocok buat di buat siapa nih teh? Remaja, anak juga suka pasti ya, bisa
5: remaja,
4: ya.
5: Kalau sebenarnya
4: dewasa udah bisa, pasti ya, semua ya.
5: Semua kalangan
4: sih, pasti ya. Baik. Karena mungkin dari si bahan juga kan sehat ya, gitu ya.
5: Kalau sehat nggak sih, gula kan Cam.
4: Ada yang khusus mungkin buat yang less sugar gitu.
5: Belum sih.
4: Belum ya.
5: Semoga ya, doakan.
4: Oh gitu.
5: Iya, mau ke arah situ sih sebenarnya, pengen banget bikin. Cuma harus nyari dulu pasarnya dulu sih.
4: Oh gitu. Tapi ada permintaan enggak sih dari konsumen, misalkan sengaja pengen yang less sugar gitu.
5: Kadang ada kayak tetangga yang anaknya enggak suka dikasih gula terlalu banyak. Jadi kadang aku suka kurangin gulanya sedikit.
4: Pakainya gulanya gula biasa,
5: gula
4: putihnya.
5: Gula putih, cuma kan ada palm sugar-nya itu. Ya, brown sugar maksudnya.
4: Brown sugar.
5: Iya, brown sugar. Jadi brown sugar-nya aku juga kurangin. Jadi harus
4: double gula sama brown sugar. Oh, gitu. Dan memang harus begitu ya.
5: Iya. Jadi harus aku kurangin ini juga kan enggak boleh asal-asalan. Soalnya kalau gulanya itu aku kurangin asal-asalan tuh suka jadi jelek gitu loh ke produknya.
4: Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, tergantung kita bagaimana nanti konsumsinya kan ya.
5: Iya.
4: Dikit-dikit aja gitu. Karena memang secara medis juga kan si gula harian gitu ya.
5: Iya.
4: Harian gula juga memang takarannya dikit banget.
5: Iya.
4: Dari nasi juga ada.
5: Ada.
4: Karbo ya kan.
5: Iya benar.
4: Ya, kita mau segala lah pokoknya. Belum lagi kopi gitu kan. Iya. Dan sebagainya.
5: Manis.
4: Iya gitu. Ya. Harus kita atur juga
5: sama sebenernya. Olahraga sih sebenarnya.
4: Ya itu harus ditunjuk. Baik. Oke. Nah gitu ya. Jadi harus banyak returan ya teh ya.
5: Iya. Paling berat itu sih.
4: Aduh. Nah berarti riskan juga ya sebenarnya, apalagi usaha ini ya seperti ini.
5: Iya, sebenernya.
4: Basinya belum lagi kan ya.
5: Iya. Gagal produknya juga kadang. Kalau walaupun udah 2 tahun bikin gitu, tetap aja sih ada kayak gagal dari produksi itu, pasti ada aja sih.
4: Oh, ada dari gagal. Biasanya apa yang buat gagal? Apakah oven gitu? Gagal di oven enggak?
5: Oven sih enggak. Cuman dari bahannya aja kadang kayak mungkin aku kayak kelupaan kelebihan apa jadinya.
4: Biasanya kan per gram atau apa gitu ya, takarannya selalu lupa.
5: Takarannya apa? Cuman pas sudah jadi, lah kok jadi gagal.
4: Kok beda ya gitu.
5: Ada aja sih kayak gitu.
4: Atau mungkin berpengaruh dengan mood teteh.
5: Mungkin ya.
4: Karena moody gitu. Jadi si rasanya beda-beda gitu.
5: Kalau rasa sih enggak.
4: Enggak.
5: Bentukannya tuh jadi beda.
4: Oh.
5: Kadang ada yang jadi bantet lah, kadang ada yang jadi melebar gitu.
4: Iya. Kalau yang kayak gini saya juga ya, maksudnya sering juga ya konsumsi gitu. Ini memang bentuknya khas gitu ya teh ya.
5: Iya,
4: agak melebar gitu kan ya, dan bulat-bulat kan biasanya gitu. Memang seperti itu
5: memang
4: ya teh.
5: Ya.
4: Apakah mau inovasi bentuknya bintang gitu?
5: Harus dicetak ya.
4: Repot lagi ya.
5: Repot lagi.
4: Dengan seperti ini pun lumayan sulit ya kan.
5: Lumayan.
4: Nah, ada penanganan khusus biasanya untuk produk ini kalau misalkan menyimpan gitu di suhu ruang.
5: Iya, kalau penyimpanan
4: atau
5: harus
4: misalkan kalau misalnya masuk lemari pendingin bagaimana?
5: Kalau masuk lemari pendingin itu jadi jauh lebih lama lagi aja sih.
4: Nah,
5: bisa jauh lebih lama.
4: Oke. Nah, kalau di suhu ruang tadi berapa
5: cuma
4: lama?
5: Satu minggu
4: ya, itu masih bisa masih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Anda pesan banyak gitu ya, nggak habis dikit-dikit, bisa masuk ke
5: freezer sih sebenarnya bisa juga. Kalau misalkan masuk ke freezer, paling tinggal ngangetin aja di microwave sebentar.
4: Oh gitu ya.
5: Masih aman. Kalau nggak punya microwave, masih bisa pakai kukusan gitu, masih oke sih.
4: Asal jangan di penggorengan dikasih minyak. Jatuhnya jadi bukan cookies ya itu. Baik, oke. Nanti kalau usaha seperti ini, terutama untuk spesial gitu ya di Mokunya sendiri, yang produk seperti ini banyak nggak di Bandung?
5: Banyak sih sebenarnya.
4: Oh, banyak.
5: Banyak.
4: Oh, jadi kompetitor juga banyak yang kayak gini ya. Tapi kalau secara value-nya yang membedakan gitu apa teh? Misalkan rasa beda.
5: Iya. Rasa sama mungkin tampilan looknya beda kali ya. Kadang ada beberapa yang melebar. Kalau aku sih begini. Jadi dari tampilan look sama dari rasa paling.
4: Varian juga mungkin.
5: Variannya
4: lebih
5: kalau
4: banyak.
5: Varian saya masih sedikit sebenarnya ini. Baru mau explore lagi.
4: Oh sebenarnya di luaran juga banyak. Ada yang ada rasa-rasa lain
5: rasa-rasa
4: gitu.
5: Rasa-rasa lain ya. Sebenarnya udah ada beberapa rasa, cuman yang lebih difokusin tuh karena di lima itu tuh cuman ada 3 rasa, jadinya 3 rasa terus. Sebenarnya ada beberapa, udah ada beberapa sih varian rasa.
4: Sudah coba sudah juga coba, varian rasa, cuma lebih sering gitu ya
5: lebih
4: produksi
5: yang
4: 3 varian
5: yang
4: ini. Oke, wah luar biasanya. Nah Tete sendiri di rumah ya. Ini buatnya produksi di rumah.
5: Di rumah.
4: Baik. Oke. Teh kan nanti jangan kemana-mana dulu. Kita coba rehat dulu ya Teh ya. Okay. Nah kalau misalnya pendengar ada pemirsa mau bertanya sama Teh Eka, misalkan ya para pelaku usaha UMKM juga yang misalkan di bidang yang sama, ini mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Teh Eka, boleh nanti Anda bisa sampaikan lewat TikTok kita di Proopat Bandung atau bisa lewat WhatsApp ya di 08 11 201 540. Ya Anda bisa sampaikan terkait obrolan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Proopat RRI Bandung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, badan rasanya lemes banget. Kepala juga rasanya pusing.
7: Loh, kenapa kamu, Rif?
6: Kenapa ya? Apa gara-gara tadi pagi cuma ngopi?
7: Sudah minum air putih belum hari ini?
6: Belum nih.
7: Nah, kayaknya kamu dehidrasi. Coba kamu minum air putih dulu.
6: Wah, iya juga ya. Badan sama kepala jadi enakan lagi.
8: Sering-seringlah minum air putih. Jangan haus. Minum air putih secara rutin. Kesehatanmu selalu terjamin.
9: Kan, kenapa buru-buru?
10: Ini Cik Fitri. Ibu minta tolong dibelikan makanan beku, snack, kopi, dan lain-lain. Stok di dapur sudah habis.
9: Bagaimana kalau belanja online saja? Sekarang di supermarket juga udah ada yang sistem pembelian online. Bisa lebih praktis, Kang.
10: Nah, mari kita coba belanja online.
9: Sebelumnya jangan lupa daftar belanjaannya, cari toko online resmi, dan cek klik.
10: Oke, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsanya.
9: Nah, betul. Dan tanyakan dulu, apakah produknya sudah berizin edar PIRT atau BPOM? Bila produknya jamu atau kosmetik atau vitamin, pastikan sudah berizin edar. Setelah produk diterima, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan masa kadaluarsanya. Ingat, pilih jasa pengiriman yang terpercaya. Pastikan ada penerima paket di rumah agar kondisi pangan tetap baik sampai ke tangan kita, terutama untuk pangan dengan resiko tinggi seperti makanan beku atau pangan siap saji.
11: Permisi, paket, paket.
10: Nah, itu sudah datang belanjaannya.
9: Jangan lupa, prokes saat menerima paket, pakai masker, lalu pastikan paket tidak rusak, semprot atau lap dengan disinfektan, pindahkan ke wadah bersih bila makanannya siap saji. Simpan di suhu penyimpanan, hancurkan label identitas, buang ke tempat sampah tertutup, lalu cuci tangan dengan air mengalir.
10: Siap, Cik Fitri.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Tersisa beberapa menit ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Eka Dwi Puspita Anggreni, owner dari Moku Cookies ya, UMKM lokal dengan rasa nasional. Moku ini siap bersaing dengan produk-produk lainnya tentunya kita ya. Oke, nah Teteh rencana tentunya untuk go nasional gak sih Teteh pastinya ya?
5: Ada
4: siap bersaing ya. Lalu apa yang dipersiapkan gitu Teh?
5: Legalitas dulu kali ya.
4: Legalitas.
5: Ya, harus diinin dulu, harus dikompletin dulu mungkinnya itu.
4: Baik baik. Jadi yang belum apa nih Teh? Kalau untuk usaha Teteh yang kayaknya urgent harus segera.
5: PIRT.
4: Gitu.
5: PIRT.
4: Iya.
5: Lagi ngejar itu sih, lagi pengen. PIRT.
4: Supaya apa kalau dari sisi manfaatan kebermanfaatannya?
5: Sebenarnya ada beberapa toko kue itu tuh harus ada PIRT sih.
4: Gitu. Termasuk kalau kita nyimpan di tempat orang lain gitu ya kan?
5: Iya, harus ada PIRT. Titip gitu ya. Halal kayak gitu-gitu sih harus harus sudah komplit legalitasnya.
4: Berarti enggak semuanya tempat mengisyaratkan harus harus halal PIRT gitu ya, enggak semua
5: sih,
4: ya.
5: Gak semua.
4: Cukup dengan halal ada yang bisa ya, gitu, yang termasuk bisa. Yang di ya, Braga itu. Di ya. Braga apa ini nama tokonya? Boleh sampaikan aja.
5: Toko Laker.
4: Laker.
5: Iya.
4: Laker di Braga ya.
5: Iya.
4: Betul ya. Di Braga nomor berapa sih itu, dekat
5: nomor
4: apa?
5: Nomor berapa ya itu ya? Lupa, pokoknya depan ini kafe apa sih itu? Braga ya?
4: Braga Permai di
5: iya,
4: situ ya.
5: Iya benar. Benar. Depan okay, Braga okay. Permai. Iya, sebelah toko kopi Jawa ya.
4: Oh di situ. Baik baik. Oke. Okay. Nah terakhir mungkin dari Teteh sebagai senior berarti ya. Senior. Ya sebagai pelaku usaha UMKM terutama mungkin ada yang ingin disampaikan oleh-oleh buat para pelaku usaha UMKM Teh.
5: Jangan malu.
4: Jangan malu.
5: Iya. Kan kadang kita tuh harus kayak ini sama malu sih. Kalau yang aku jalani itu jangan malu sama harus pede sih. Sama pede apa? Sama pede produk kita.
4: Produknya pede ya. Oke oke oke. Oke oke. Termasuk kan ini alhasil dari Teteh pede ya bisa iya, masuk ke Laker ya.
5: Iya.
4: Harus
5: pede juga sih.
4: Harus pede juga. Mudah enggak sih Teh masuk ke tempat yang di Braga itu? Harus apa dulu prosesnya seperti apa?
5: Prosesnya ini aja sih paling kirim sampel ya. Cuma kirim sampel aja itu terus nanti dia kayak ngabarin kalau ada apa produknya diterima atau enggak gitu.
4: Ada jawaban. Iya. Menanti jawabannya lama enggak itu?
5: Kemarin sih lumayan ya.
4: Tapi tidak selama menanti jawaban kekasih ya. Baik. Oke. Teh Eka Hatur Nuhun, terima kasih sudah berkunjung ke Studio Perempat RRI Bandung. Senang sekali. Mudah-mudahan yang menyimak juga bisa mencoba ya. Di
5: sama.
4: Braga silahkan.
5: Iya, boleh.
4: Ada outlet-outlet lainnya kalau misalnya mau disampaikan di mana saja supaya
5: kalau outletnya sebenarnya masih daerah sekitar Arca Manik sih.
4: Oh, di Arca Manik kebanyakan.
5: Iya, kebanyakan di Arca Manik betul.
4: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
5: Mungkin kalau yang tinggalnya di tengah kota atau daerah situ paling ke toko Laker kalau pengen coba.
4: Iya, iya, iya, pengen
5: atau buy system PO yang dari by Instagram itu paling itu sih.
4: Oke, dan jangan lupa kalau misalnya kuantitinya banyak gitu ya.
5: Iya, aku
4: ada potongan harga. Ada potongan harga, harga spesial pokoknya ya. Ada lagi yang disampaikan juga Instagram tadi ya di moku.cookies ya, dan nomornya juga boleh Anda save aja, di simpan, siapa tahu Anda mau bikin acara ulang tahun
5: atau ada meeting-meeting
4: meeting. Nah itu dia. Oh iya, betul-betul tuh ya. Ada seminar-seminar ya, teman ngopi kan ya. Masa ngopi aja.
5: Iya.
4: Ada temannya. Ya silakan ya. Anda bisa hubungi Moku Cookies. Tempatnya di jalan apa sih Teh? Jalan Antapani ya?
5: Di Klaster Geologi Residen.
4: Klaster Geologi Residen nomor
5: 3.
4: Nomor 3, Klaster Geologi Residen nomor 3. Jangan lupa ya, nomornya dicatat aja. Kemudian juga Anda bisa cek di Instagramnya ya, untuk produk-produknya. Atau nuhun Teh Eka, sudah hadir, sudah terima mampir di Studio Perempat RI Bandung. Harapan saya semoga usahanya tambah lancar.
5: Amin.
4: Tambah banyak juga yang apa namanya, tempat-tempatnya ya, terutama daerah Bandung dan sekitarnya. Atau nuhun Teh, atau nuhun. Baik, juga. Demikian bincang-bincang kita bersama dengan Eka Dwi Puspita Anggraini, owner dari Moku Cookies untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tentunya buat Anda pelaku usaha UMKM, Anda semakin semangat juga dalam menjalankan usahanya. Tapi juga buat pemirsa dimanapun Anda berada sebagai konsumen, juga bisa mendukung ya produk-produk lokal Kota Bandung, supaya Kota Bandung dan juga Jawa Barat nih umumnya gitu, untuk mendukung kemajuan para UMKM ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Benny Heriansyah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Perempat suara budaya Bandung.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK, dan kalau bisa dananya itu kita gunakan untuk modal usaha, jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif, dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
3: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kamu dengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung dengan Perempat Jakarta guna menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika menemani Anda dalam edisi Perempat Siang ini ya. Kaum Dangu, jangan kemana-mana, kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk menghadirkan acara Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak.

Di dunia digital merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, Nusa dan Bangsa, tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ampo, cangcing, banyak babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Ampo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul. Nah,
2: ini kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit dah. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan nah, generasi muda bapak lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke. Nah, ada
2: generasi X. Kemudian ada generasi X nih.
1: Ya,
2: generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa nih, banyak tahu
1: anak-anak lahir
2: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak kita nih.
1: Ya
2: kayak kita nih, tapi masih mengenal
1: ya.
2: Mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Ya. Enggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi tahun gen kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an jadi, Bang. Iya.
2: kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya kan? Enggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang enggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul. Ya?
2: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah.
1: Iya.
2: Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
2: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang Bang kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini kok.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Jadi diajarkan lokal. Nah, itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Ya kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya buku doang ya Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul-betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar-benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu karena memang penduduk Jakarta yang murni juga sudah enggak banyak karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh.
1: Budaya baru.
2: Sebagian orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang.
2: Ibunya Sunda.
1: Ibunya Padang. Ibunya Padang.
2: Iya kan? Iya. Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya. Apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis, gitu. Jadi, nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Benar. Gitu ya, Bang. Ya.
2: Benar. Promosi budaya.
1: Ya.
2: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi.
1: Ya,
2: dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian unsur yang kedua, ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin
1: jangan orang ngajarin Sunda gitu Betawi. Ya Bang ya. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh, desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh, kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Mm-mm.
2: Pak.
1: Saking ininya emosinya ya, Bang, ya. Iya, benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan,
1: iya,
2: minta-minta ini mah,
1: mm-mm,
2: ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang, itu tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang, ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya.
1: Ya,
2: setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke.
2: Gitu. Berarti harus dibuat.
1: Ada panggungnya.
2: Tempat.
1: Iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman namanya? Ada taman-taman.
1: Iya, benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan. Di RW-RW yang besar gitu.
1: Mm-hmm. Nah,
2: itu bisa itu kita bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka.
1: Yeah.
2: Supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang, jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini,
1: mm-mm,
2: yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, mm-mm, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi itu menjawab panggilan gak cuma iya, apa, atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu. Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan ya?
2: Iya.
1: Oke, kita rekan-rekan ya, Bang, ya, kayak apa gitu prakteknya. Robi.
2: Ben.
1: Mantap, keren. Kapan lagi ya bisa panggil Robi kan ya, Bang? Ampun suhu ya, Bang.
2: Baik itu. Jadi baik itu, asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke.
2: Okay. Tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Nah, itu kemudian Masya Allah.
2: Diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah gak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah,
2: itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Gak ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita kita panggil apa?
1: Apa
2: gitu?
1: Iya.
2: Dan saya, ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan. Mm-mm. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
2: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah, karena saya di pusat ya, karena saya di Jakarta Pusat mungkin sudah, kecuali Kemayoran ya, Pasaban masih ada lah. Yang basis Betawi ini masih ada, tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintanya gitu ya Bang ya.
2: Sama.
1: Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
2: masih sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-92. 8. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga penumpang di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil, bukan Fadli.
5: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya baik.
5: Baik, kalau di sini di Makuta itu jawab itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini kalau di Maluku Utara
5: iya huruf orang khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya kira-kira pada saat ini di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke. Gitu. baik Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama, penumpang sama Bang apa?
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Iya, apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ya. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang, tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga udah tinggal di situ di Jakarta juga, jadi inget gitu, jadi kayak inget, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembong, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Iya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa, kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong, tong
3: okay.
6: Gitu.
3: Oke, okay. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan, dia mau pantun bang, yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener gak itu bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan bang.
4: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Po.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Po.
3: Yeah,
4: dan
3: yeah.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh. Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan apa nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrohan,
3: iya
4: kan? Wah, ada yang kayak Cina.
3: Iya.
4: Apa tuh namanya yang perempuan kayak itu
3: aja. Betul,
4: cokek.
3: Yang itu juga ya bang ya, India juga ya. Oke dah, Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoomnya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi, gak enak ya bang ya tiba-tiba diputuskan ya. Oke, okay. Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya bang ya, bentar ya bang. Kita coba kembali menghubungi bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi bang? Gimana? Lanjut bang. Iya. Jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya betul betul.
4: Nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya.
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk
3: tong, laki-laki. Ya, Bang ya.
4: Neng ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini dua lagi, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan? Makanan, kemudian apa namanya seninya
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya,
3: yang
4: kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya. Tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta, ya ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh. Ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih Bang? Nih, ayo punya ada gambar nih Bang.
4: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh,
3: yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
3: Oh harus gigi balang tuh ya Bang. Ye?
4: Ada.
3: Wah perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali Bang, taruh sini nih. Ya itu kudu.
4: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya? Ya apa namanya pakaian?
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang apa namanya kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Terus ya. Ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? pakai kain gitu ya. Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh. Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Nova coba makanan apa aja yang
3: udah banyak bang apa, paling tuh ayah tahu ini dah kerak telur apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya
4: iya gemblong bujuju
3: gemblong bujuju karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya. Pindang.
4: Dan itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi.
3: Pindang patin.
4: Pada mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, gitu ya bang. Iya yeah. Ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya
3: benar. Iya benar. Oh ya bandeng. Nah tuh. Iya benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya benar.
4: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
3: tapi
4: yang hilang tuh.
3: Iya benar.
4: Biji ketapang. Bagi orang yang kagak yang enggak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
3: Iya benar. Kalau ayah tuh buat laki pulang malam, Bang, sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah lempar tuh Bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Biji ketapangnya segede
3: oli. Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya, Bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Dinamakan kue. Iya.
4: Pakai yang kayu manis, ya saya jadi susah ngegambarin gitu, gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
3: Iya benar.
4: Dulu nenek saya itu, sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya. Benar tuh. Sekarang udah susah sendiri. Susah ya bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang. Betul.
3: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah.

0: anak kita, anak-anak muda kita, gen Y,
1: Gen Alpha,
0: teman-teman Z, gen
1: iya.
0: Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul
1: Betul.
0: ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi, ya,
1: Betul.
0: karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open,
1: Iya,
0: ya,
1: Terpanas
0: terbuka.
1: dong, Bang.
0: Ini kalau Jakarta, kenapa?
1: Panas dong.
0: Iya, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open,
1: Iya,
0: ya.
1: benar.
0: Oh. Ini apa namanya nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
1: Betul.
0: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
1: Iya, benar.
0: digusur sono sini, ya, sehingga minggir,
1: Iya.
0: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
1: Aduh, miris ya, Bang, ya.
0: Tapi saya berharap sih memang apa budaya kita jangan sekedar seremoni,
1: Siap.
0: tapi memang terinternalisasi dalam
1: Betul.
0: apa namanya dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa yang memiliki masa depan.
1: Setuju,
0: Mudah-mudahan
1: Bang.
0: insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
1: Amin, amin
0: Gitu,
1: ya
0: Pak.
1: Allah. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali
0: Sama-sama,
1: melanjutkan
0: Bu Nova.
1: pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya, Bang.
0: Sampai
1: Sukses selalu,
0: terima
1: Bang
0: kasih.
1: Robi. Ya.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Yuk. Abang Po, nyapa bencangcing demikian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana, terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: bagi KB, bagi KB.
1: Gandeng cepot, gandeng yuk.

0: anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
1: Makasih, adikku. Minum, ah.
2: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
1: Biarin, Ahir. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
2: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
1: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
2: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
3: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ya. Di edisi Perempat siang hari ini tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda, kali ini menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ya. Hingga jelang pukul 15 kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda menemani Anda kaum dangu di mana saja Anda berada ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang kami hadirkan di Perempat nih kaum dangu, ada informasi juga nih, kita mengenang masa lalu ya, mengenang masa lalu atau nyoreang mangsa katukang gitu, terkait dengan mungkin Anda sudah tahu atau baru tahu sekarang yang namanya tukang epok. Nah, kita akan mengenal tukang epok ya. Tukang epok itu adalah abdi dalam kaum Menak Priangan. Jadi di Priangan nih kaum dangu pernah ada golongan kaya raya yang disebut kaum Menak. Nah, mereka adalah para bupati dan pejabat pemerintahan, dan enggak lupa anak-anak mereka yang mendapatkan kehormatan berupa status sosial tinggi secara turun-temurun. Nah, kita bisa memperhatikan dari nama-nama mereka ya, nama gelar seperti Raden, kemudian Arya, Kanduruan, Pangeran, dan banyak lagi yang menyemat pada nama mereka adalah gelar untuk sebuah jabatan. Nah, tapi nih kaum dangu, dalam praktiknya gelar itu disematkan pula untuk anak-anak keturunan mereka. Nah, pembeda antara para Menak dengan kaum cacah atau rakyat kebanyakan tentu saja diantaranya dari gaya hidup. Nah, kaum Menak ini bergelimang kekayaan dan hidup dengan serba kemudahan karena selalu dilayani. Nah, jabatan yang mereka emban dibarengi dengan fasilitas pengiring, yakni orang-orang yang selalu membersamai mereka pada agenda-agenda formal dan selalu melayani para pembesar itu. Di antara abdi dalam yang melayani para Menak adalah tukang epok. Nah, apa sih tukang epok? Nah, tukang epok ini disebut pula juru epok. Ini adalah orang yang punya kewajiban membawa kotak bernama epok. Dalam kamus Sunda Digji, kotak ini adalah tempat untuk membawa sirih pinang atau rokok. Nah, sirih pinang untuk menyugi ini telah lama menjadi simbol kehormatan, bahkan sejak zaman raja-raja Sunda. Nah, sementara rokok adalah respons zaman terhadap kehadiran tembakau di tanah Sunda. Ini pernah dijelaskan juga dalam buku Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 hingga 1942 karya Dr. Nina H. Lubis. Nah, dikatakan bahwa kaum kaya raya yang disebut Menak itu nyaris selalu memiliki pelayan. Di sana disebutkan, para abdi dalam seperti tukang epok, yaitu tukang pembawa sirih dan rokok, tukang pembawa pakecohan, yaitu tempat ludah, dan tukang pembawa payung kebesaran, tukang istal, koki, gandek atau pelayan kepercayaan, kemudian emban yaitu pengasuh anak, dan priayi yaitu tukang mengantar surat. Nah, untuk keperluan pegawai semacam inilah, maka di samping mendapat gaji, beberapa bupati juga mendapat tunjangan yang jumlahnya cukup besar. Nah, kemudian pelayan-pelayan itu merupakan bagian dari gaya hidup kaum dangu. Nah, buku itu menegaskan bahwa kaum Menak hidup dengan penuh kebesaran, meniru gaya hidupnya para raja-raja. Yang tentu saja gaya hidup semacam itu perlu biaya besar ya, dan biaya-biaya itu kalau mengandalkan gaji dan tunjangan boleh jadi tidak cukup. Nah, kemudian di buku tersebut juga dituliskan, pada masa kompeni hingga tahun 1871, bupati-bupati Priangan ini menerima imbalan dari penyerahan kopi sebesar 6 ringgit per pikul dan memperoleh pendapatan dari pungutan bermacam-macam pajak yang terlalu banyak jumlahnya, tetapi tidak teratur, tidak tetap, bahkan cenderung sewenang-wenang. Nah, deskripsi tukang epok yang bikin merinding nih kaum dangu ya, dalam buku Sunda Sambil Lalu karya H.W. Setiawan yang ditulis pada tahun 2025 ini mengutip deskripsi tentang kiprah tukang epok di zaman kaum Menak. Nah, deskripsi itu diambil dari karya sastra berjudul Mantri Jero karya R. Memed Sastra Hadi Prawira. Di sana tukang epok ini dirincikan sebagai seseorang yang harus waspada penglihatannya jika sedang berada di dekat juragannya, karena kadangkala juragan mengeluarkan perintah hanya dengan isyarat saja. Di antara perintah dengan isyarat itu adalah perintah untuk segera diambilkan rokok. Nah, juragan ini akan mengacungkan dua jarinya lalu dicabangkan. Demi melihat hal itu, tukang epok tidak boleh salah tafsir. Nah, dicabangkannya dua jari berarti meminta rokok. Tukang epok ini harus segera berdiri dan menyelipkan rokok di jemari juragan. Setelah posisi rokok pas di kepitnya, tukang epok harus menyalakan api untuk membakar moncong rokok itu. Jika rokok berhasil menyala dan sang juragan berkenan menghisapnya, maka tukang epok harus segera duduk di tempat semula. Nah, kemudian di sana juga dituliskan bahwa dalam urusan ini, saya hanya sanggup untuk mengatakan bahwa adegan itu tidak untuk ditiru di abad ke-21.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Bunda Kang David Riksa Buana. Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
1: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
0: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
1: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
0: Idenya bagus ya.
1: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDes. Ya. Dan BUMDes itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took over it, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya, sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan.
0: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini yang mungkin ya Kang. Kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
1: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi ini kategorinya, kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
0: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu Kang?
1: Sebenarnya bukan ke individualisme Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: punten A, bisa beri tempat untuk ibu hamil duduk?
1: Oh, mangga.
0: Punten A, bapak ini sudah lansia, bisa diutamakan?
1: Oh ya?
0: Punten pisan A, akang ini cacat, bisa didahulukan untuk duduk?
1: Gimana pak kondektur ini? Saya juga bayar pak.
0: Maaf ya A, kita punya kewajiban.
2: Dahulukan pelayanan terhadap ibu hamil, para lansia, dan penyandang disabilitas dalam transportasi umum.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kuning Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Saceng lanceng ngatale tak kira nyapok kacolok.
0: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Baik, selamat sore nih kaum dangu, di mana saja Anda berada. Hadir kembali lagu-lagu dangdut nih menemani sore hari Anda, iya, dalam acara Pro Dangdut. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut ya tentunya. Karena banyak banget lagunya sampai jam 17 loh. Lagu dangdut di sore hari ini, dangdut klasik yang bisa Anda dukung, ini ada Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, dan juga Camelia Malik, Liku-Liku. Udah ada yang masuk aja nih melalui nomor WhatsApp ya. Kita langsung terima aja deh, dari tadi kayaknya udah pada nunggu. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh main langsung bener, dangdut adalah kita.
2: Tapi pun.
1: Ya pun. Bang Edo.
2: Ya Teh.
1: Bulan Agustus nih.
2: Bener, harus semangat 45.
1: Iya dong, harus membara-bara ya, sesuai dengan dari warna merah bendera negara kita. Ya harus menyala.
2: Bener.
1: Ya.
2: Bener, apalagi kalau ada Teteh Asti.
1: Kok tahu sih? Tahu aja, heran. Heran deh. Ini Bang Edo tahu aja kalau ada barang baru nih di Pro 4. Barang baru. Aduh, ada dong.
2: Ada
1: dong. Ada dong, nemenin aku di sini di studio.
2: Pasti.
1: Halo, udah tuh dadah-dadah udah. Heeh.
2: Oh, kok dadah sih, enggak kelihatan lo kalau dadah.
1: Ya udah, kan biarin enggak apa-apa. Enggak kelihatan tapi ada di hati kan?
2: Betul.
1: Ya tahu apa sih, aku yang enggak tahu tentang Bang Edo. Ya ampun.
2: Teteh udah mempersiapkan apa aja, Teteh?
1: Udah mempersiapkan baju merah yang menyala dong buat nanti hari kemerdekaan kita. Buat ikutan lomba-lomba.
2: Pokoknya kalau lomba kerupuk kayaknya bisa juara satu sih unggulan.
1: Ya iyalah, apa sih kerupuk apalagi cuma satu. Ya sekali hap lah langsung habis kalau aku mah. Bang Edo, iya, ngomong-ngomong tentang lomba-lomba Agustusan nih Bang Edo, kalau di tempatnya Bang Edo ada lomba-lomba yang unik gak sih?
2: Kalau yang unik enggak sih Teh, tapi standar-standar aja Teh.
1: Sama aja, kayak ada panjat pinang gitu ada.
2: Ya ada gitu Teh, panjat pinang. Ya sama aja lah Teh.
1: Sama aja. Yang
2: unik itu gimana ya? Enggak ada sih, sama-sama aja.
1: Enggak ada ini apa lomba-lomba apa, misalkan lomba lari laki-laki pakai daster gitu enggak ya?
2: Enggak, paling anak-anak loncat dari karung tapi pakai helm tapi dia duduk kan Teh.
1: Oh, heeh heeh heeh.
2: Kadang-kadang keguling-guling Teh.
1: Oh, iya sama dong, di sini juga ada nih yang gitu.
2: Iya.
1: Ada enggak ada lagi yang beda gitu, yang cuman ada di daerahnya Bang Edo, enggak ada di yang lain. Ada enggak?
2: Enggak ada.
1: Sama aja.
2: Sama Teh.
1: Panjat pinang, nggak ada panjat tebing gitu di gunung apa gitu, Gunung Kawi gitu, ada nggak?
2: Nggak ke Gunung Kawi Teh, soalnya lagi apa, Gunung Kawi lagi pembahasan,
1: lagi viral ya, lagi rame ya.
2: Iya, lagi trending Teh.
1: Lagi trending bener.
2: Pogo Edo ini mau ke Gunung Kawi.
1: Iya, nanti ketemu di sana sama saya Bang.
2: Oh gitu Teh.
1: Iya.
2: Yaudah, nanti kita janjian Teh di Gunung Kawi.
1: Iya kan, di Gunung Kawi itu dukunnya saya Bang.
2: Oh gitu, pantesan.
1: Aduh. Bang, kalau di tempat Bang Edo ini ada, kalau di Bandung ya, ini suka ada acara karnaval nih, karnaval di RT-RT, tingkat RT-RW, kecamatan gitu. Yang anak-anak kecil itu pada didandanin pakai baju-baju Nusantara. Ada nggak sih di sana Bang, yang kayak gitu?
2: Ada Teh, tapi biasanya itu hari-hari apa kota Bandar Lampung.
1: Oh,
2: gitu Teh.
1: Kalau di kemerdekaan mah nggak ada?
2: Kalau kemerdekaan itu ada juga, tapi tidak semua gitu Teh. Pilihan gitu Teh, ada tapi nggak semua gitu.
1: Oh, baiklah. Terus kalau sekarang mau pilih lagunya apa?
2: Iya ya, lagu ya.
1: Iya ya,
2: Teteh dia nyanyi lah.
1: Ini hari apa? Ya ampun, udah lupa hari. Ini hari apa Bang?
2: Hari Jumat kan Teh.
1: Ya ampun, emang kalau di Bandar Lampung hari ini hari Jumat ya?
2: Soalnya udah udah mau siap-siap aja mau malam minggu sama Teh Asti teh.
1: Eh, enak aja Teh Astinya udah punya, udah ada yang punya.
2: Oh gitu ya.
1: Teh Astinya udah ada yang punya, yang punyanya Mang Web. yang punyanya Mang Web. Benar.
2: Nah, kalau Mang Web mah bisa edo iniin, bisa edo apa calling ya kalau
1: makan Web. Soalnya kalau Asti di sini harus nurut sama Mang Web, makanya. Kerjaannya harus nurut sama Mang Web, kalau enggak nurut bahaya nanti enggak dapat nilai.
2: Betul. Iya, tahu aku biar nilainya bagus.
1: Gitu. Makanya Asti mah udah ada yang punya, Mang Web yang punyanya.
2: Aduh, sedih dong aku.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Itu suaranya tuh teh kayak apa?
1: Kayak apa? Kayak air terjun.
2: Air hujan. Kalau air hujan itu kan membasahi jalan teh. Kalau Teh Asti itu membasahi hatiku.
1: Ini korban selanjutnya nih Asti nih digombalin sama Bang Edo. Kasih lagu buat Asti, mau lagu apa nih Bang?
2: Asmara.
1: Asmara apa?
2: Asmara cinta.
1: Emang dari siapa? Ngarang deh. Lagu asmara apa? Lagu asmara. Lagu dangdut asmara gitu. Asmara apa ya?
2: Ada enggak teh?
1: Ada di situ harus ditulis dangdut deh, biar spesifik langsung.
2: Oh gitu ya.
1: Ini yaudah, aku ngasih tahu ke Asti.
2: Lai canggung aja. Lai canggung.
1: Ada ih. Ada, Bang, lagu asmara nih dari Adela. Ada. Oh. Ih, beneran ada loh. Udah. Ya? Asmara deh dari Adela ya.
2: Iya, benar.
1: Buat Asti ya.
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Pokoknya Teh Asti anteng-anteng di situ ya.
1: Anteng-anteng katanya Teh Asti.
2: Kalau teteh Ros ini sama mamah aku beda. Kalau mamah aku itu dia agak-agak galak dikit.
1: Oh,
2: tapi
1: gitu.
2: Kalau Teh Ros ini dia agak-agak kenceng aja dia ngomongnya. Tapi dia baik juga kok.
1: Baik katanya. Aku baik katanya Asti.
2: Ya baguslah, harus baik-baik di sana ya. 6 bulan apa 3 bulan nih?
1: Setahun. Dangdut klasiknya mau pilih yang mana Bang?
2: Ada siapa teh?
1: Ada Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar, ada Liku-Liku dari Kamela Malik.
2: Sebenarnya sih emang penuh liku-liku sih sama...
1: Hidup penuh liku-liku. Ada duit, kadang-kadang gak ada duit.
2: Tapi gak apa-apa lah teh, liku-liku. Soalnya cinta itu harus ada pengorbanan teh.
1: Harus ada pengorbanan ya. Aku mah gak mau berkorban.
2: Ya cukup aku aja teh yang berkorban untuk Teh Asti mah.
1: Apa korban apa?
2: Korbannya ya korban.
1: Mau korban harta atau korban nyawa?
2: Ya, kalau harta tuh masih bisa dicari teh.
1: Kalau nyawa?
2: Kalau nyawa
1: Aduh oke deh.
2: Ya dah, salamnya buat Abah Jenggot. Semoga selalu sehat sekeluarga. Ada juga Bang Khalid, Bang Mansur, Bang Leman, Teh Carmilla, terus siapa lagi, Bang Ilham, pokoknya untuk Sadayana aja.
1: Baiklah. Udah?
2: Enggak
1: ngomong apa-apa aku mah.
2: Tadi soalnya apa agak-agak gimana?
1: Agak-agak ini ya apa ya, putus nyambung gitu ya?
2: Kayak cinta aku dulu.
1: Iya, maksudnya ke situ.
2: Ya udah buat tetehnya, semoga selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Selalu dilancarin rezekinya teteh. Niat baiknya teteh sekeluarga semoga selalu sehat. Buat teteh Ina.
1: Irna.
2: Semoga selalu sukses.
1: Amin.
2: Selalu sehat terus.
1: Amin.
2: Ya. Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung. Penelpon pertama langsung gombalin Asti ya. Bang Edo mah katanya pengen lagunya asmara nih, lagunya buat Asti katanya. Lah gitu ya. Dangdut klasiknya Liku-Liku dari Kamelia Malik yang dipilih Bang Edo. Baiklah, ditunggu ya Bang ya. Yang lainnya yuk di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami ya. Halo Prodangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu sering mengeros.
1: Mohon Abah.
3: Aduh, alhamdulillah. Abah dihibur lagi sekarang. Barusan yang masuk itu cucuku ya.
1: Mohon Bang Edo.
3: Bang Edo dari Lampungnya, alhamdulillah udah masuk. Aduh, itu dari kantor, dari rumah nelponnya tuh.
1: Di kantor sih gak nama, Bah?
3: Di kantornya, wah.
1: Mohon, Bah.
3: Habis manco, apa tuh walaunya duakun ke para penyiar peropat sadang di duakun ku abahnya. Biasana wengi berpote, abah tuh di sini kan tuh sarang Mang Uep.
1: Mohon.
3: Wengi mah sarang Neng Ano.
1: Tah, mohon. Ayo nama bakal sarang Teh Ano teras, Bah, malam rebo teh.
3: Gitu.
1: Mohon.
3: Nah, itu kemana Kang Mang Uep?
1: Mang Uep mah jantan dinasna siang.
3: Ayeuna teh.
1: Mohon.
3: Alhamdulillah, artinya mohon lah sadayana kegilirannya.
1: Mohon, Bah.
3: Wengi teh rame, Neng Ros. Sareng Kang Roy, sareng Neng Ano, nya abah di sini kan.
1: Oh, aya Kang Roy oge.
3: Kang Roy wengi aya Kang Roy wengi.
1: Oh, ngarencangan Teh Ano pangintennya.
3: Oh, panginten.
1: Mohon
3: masih sini kan tiap malam Senin, malam Rebonya.
1: Mohon. Da anu tugas nama Teh Ano eta teh mohon.
3: Ayeuna mah si sini kan malam Rebo teh teu kumang web.
1: Henteu, ayeuna mah ku Teh Ano. Bah.
3: Digilirkeun
1: nenek. Mohon.
3: Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah sadayana kagilirannya.
1: Mohon, Bah. Bade lagu naon, Abah?
3: Bah, Abah yang lagu Beban Asmara nih, Ron.
1: Beban Asmara. Mohon. Dangdut klasikna bade ngarojong nu mana, Bah?
3: Naon wae tadi teh?
1: Aya Bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar, aya Liku-liku Kamelia Malik.
3: Liku-liku ya.
1: Hmm.
3: Yang liku-likunya. Nepangan emak itu kawargi Abah di Sumatera Selatan. Anu tuh oleh mancul di ciniran. Bapak Ilhamannya wengi ngomentar wengi. Aduh, alhamdulillah. Atuh Neng Carmila, atuh no di itu teh di Pangandaran teh Neng Etinya.
1: Mohon.
3: Ah, sadayana Neng Rosnya. Anu di Jumanco ayeuna di Proopat dina acara perlangut ku Abah di Kintunnya.
1: Mohon.
3: Mugi sing sareat walafiat. Ditebihkan tina musibahnya.
1: Amin.
3: Kenapa teh heran Neng Ros? Herana teki Indonesia merdekanya.
1: Mohon.
3: Ainu jahat di tiap daerah aku
1: mainnya.
3: Mohon. Mau tinggal di TV gitu apa teh. Nah merdeka, Indonesia merdeka tapi nu jahat di tiap daerah. Subhanallah. Akibat narkoba.
1: Dah etak mohon.
3: Ini teh Indonesia teh dijajahan teh ku korupsi sareng narkoba.
1: Narkobanya mohon.
3: Ah kitu aya nya rasa panas. Ganaria di Calengka nya.
1: Mohon.
3: Kacidaun Sukarama.
1: Mohon.
3: Indonesia merdeka dina tahun 45 nya.
1: Mohon.
3: Ah kitu Neng Rosa tunun nya.
1: Siap, Bah.
3: Mugi Neng Rosing sehat walafiat.
1: Amin.
3: Yuswana diseurkeun rezekina. Kula warga saroreh solehanya.
1: Amin.
3: Atuh anu bade sakola di luar negeri sing sukses.
1: Amin.
3: Sing rumikanya ahli ditunanya.
1: Amin, Bah, hatur nuhun.
3: Sing pinter rangkung pinternya.
1: Amin, mohon.
3: Hatur nuhun, Neng Ros.
1: Mangga, Bah.
3: Di antus beban asbarananya.
1: Siap.
3: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Abah Janggot di sadu soreangnya. Lagu nato yang beban asmara. Cenanya Abah mah siap. Dangdut klasik na ngarojong liku-liku anu Kamelia Malik. Siap, Bah, dianto. Salajeng na, ya, sapengkeren Abah Janggot aya saha ye. Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari Medan ya. Bang?
4: Ya.
1: Bang Mairona.
4: Iya, betul,
1: Pak. Betul ya. Bang Mairona, ini suaranya agak kurang jelas. Kenapa ya sinyalnya? Apakah sedang hujan di sana, Bang?
4: Iya, hujan,
1: Pak. Hah?
4: Lagi hujan, kalau hujan,
1: Suara Bang Mairona di sini terdengarnya timbul tenggelam, Bang?
4: Iya, sinyalnya
1: enggak. Oh, iya, baik. Oke, Bang Mairona mau lagu apa nih? Dari siapa?
4: Ime.
1: Apa judulnya?
4: Potong Bebek Jomblo.
1: Potong Bebek Jomblo. Coba dicariin ya. Potong Bebek Jomblo. Ini aneh-aneh nih Bang Merona, ini lagunya pasti yang aneh-aneh aja nih. Potong Bebek Jomblo, coba dari siapa ya? Search aja dulu.
4: Iya, ini.
1: Ini ada dari Cita-Cita ta, Bang?
4: Udahlah, itu aja.
1: Pengennya dari siapa emang, Abang?
4: Ya.
1: Emang pengennya dari suaranya siapa potong bebeknya?
4: Kalau ada dari Ime, kalau Cita-Cita ta pun Cita-Cita lah. Kalau enggak dapat dari Ime tadi.
1: Ime ya, coba Ime.
4: Iya.
1: Ime. Kayaknya enggak ada nih Bang, enggak nemu nih. Cita-Cita ta aja ya.
4: Iya.
1: Baik, Cita-Cita dari Cita-Cita ta aja ya.
4: Iya, mana yang super itu aja lah.
1: Oke lah. Dangdut klasiknya dukung yang mana, Bang?
4: Jalan deh, pilih itu aja.
1: Hah? Bukan apa? Johnny Iskandar atau Kamelia Malik?
4: Iya.
1: Yang mana?
4: Iya.
1: Enggak kedengeran nih, Bang. Enggak kedengeran beneran, Bang.
4: Maaf.
1: Iya.
4: Lah gitu.
1: Liku-liku, Kamelia Malik.
4: Nah, liku-liku dari Kamelia Malik kan?
1: Iya. Oke. Oke, okay. Salamnya boleh.
4: Buat pertama banyak Teros Yanti. Baru banyak Mbak Janggo.
1: Oke, Bang. Aduh. Oke, Bang. Wah. Waduh, Bang Mairona, tapi untung apa udah tersampaikan ya request lagunya pengen apa sama dukung dangdut klasiknya. Beneran, Bang, barusan mah aduh ini timbul tenggelam banget suara abangnya. Tapi udah dicatat nih. Request lagunya tinggal ditunggu aja ya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya. Lagu dangdut klasiknya ada Bukan Pengemis Cinta dari Johnny Iskandar dan juga Liku-Liku dari Kamelia Malik. Kalau pro dangdut.
5: Pro dangdut adalah kita. Bagaimana suara di tempat Pak Ilham ini? Bagus enggak, Teh?
1: Bagus, suaranya ngoncrang.
5: Mohon pilih pada ya rada kemersek gitu.
1: Tah, rada ngoncrang ya Pak Ilham.
5: Cuaca nah teh di Sumatera teh nuju ye.
1: Naon?
5: Nanti cedum.
1: Oh, cedum.
5: Duka hujan duka henteu.
1: Oh, gitu. Iyos lah Pak Ilhamnya. Atau saya hujan di Bandung oge kamari.
5: Alhamdulillah.
1: Mohon. Pak Ilham, ada lagu naon, Pak?
5: Madiun Ngawi
1: betehnya. Madiun Ngawi. Siap. Dangdut klasiknya bade nu mana?
5: Aya na teh Pengemis Cinta tadi tehnya.
1: Mohon.
5: Cinta we lah gitu nya.
1: Kintun-kintun
5: nama Kang Ye Abah Janggo. Bang Edo di Lampung. Bang Merona di Medan. Dan itu kurang jelas itu suaranya tadi teh. Di radio nage ada ngerebek
1: gitu. Saminya ngerebeknya na radio nage. Mohon.
5: Ngeun penyiar.
1: Pangga siap Pak Ilham.
5: Apunten kasadayana ahnya.
1: Mohon.
5: Kang Ye ya Ca Ratu Enga, Teh Karmina, Teh Eci di Pangandaran. Lagu nama sadayana eta lagu eta tadi teh nya.
1: Mohon. Siap.
5: Terus sehat selalu.
1: Amin, hatur nuhun. Sami-sami Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan. Lagunya pengen Madiun Ngawi, siap ayaknya. Satu penelpon lagi deh sebelum diputarkan lagu-lagunya, mungkin masih ada. Sambil pengumuman ya, kaum dangu, buat karaokean Prodangdut untuk di minggu ini akan dihadirkan besok ya, hari Kamis. Karena hari Jumatnya saya nggak bisa masuk. Jadi Jumat spesialnya diganti deh sama Kamis Manis ya. Jadi siap-siap untuk Anda kaum dangu yang mau karaokean. Sekali lagi, karaokean Prodangdutnya yang biasanya hari Jumat untuk minggu ini akan dilaksanakan besok ya, di hari Kamis Manis Prodangdut karaokean. Siap-siap ya. Udah diumumin dari sekarang ya. Yuk buat semuanya yang biasa suka ikut karaokean, siap-siap besok ya karaokeannya ya, di hari Kamis Manis Prodangdutnya karaokean. Hari Jumatnya libur dulu, diganti ke hari Kamis untuk besok ya. Yuk sekali lagi nih, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagunya yang sudah di request. Boleh nih di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya. Lagu dangdut klasiknya ini ada dua lagu di sisi satu ini, ada Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, ada juga Liku-Liku dari Camelia Malik. Kalau sekiranya belum ada lainnya ya yang mau request dan dukung dangdut klasik, saya mau langsung hadirkan saja lagu yang sudah di request oleh Anda. Ada lagu Asmara yang di request oleh Bang Edo, ada juga lagu Beban Asmara yang di request oleh Abah Janggot, ada lagu Potong Bebek Jomblo yang di request oleh Bang Mairona, dan lagu Madiun Ngawi yang di request oleh Pak Ilham. Kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Aku putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan parenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
7: Kamu menunggu di mana saja Anda berada. Ada yang wajib untuk disoroti nih di sore hari ini terkait dengan salah satu gedung, ya, gedung yang biasa dipakai untuk pertunjukan kesenian di Bandung, tepatnya yaitu Gedung Rumentang Siang yang saat ini direhab dan kembalikan marwah seni di era 70-an. Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini memulai revitalisasi Gedung Rumentang Siang di Kosambi, Kota Bandung. Bangunan cagar budaya yang telah lama menjadi ruang berkesenian itu akan ditata ulang agar lebih nyaman digunakan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan revitalisasi Rumentang Siang ini sudah dimulai setelah proses lelangnya selesai pada bulan Juli 2026. Dan gedung kesenian ini akan direhab menyusul pemugaran Gedung Pusat Kebudayaan GPK Naripan. Dan kaum dangu, Rumentang Siang ini dulu sudah dikenal sebagai gedung pusat pertunjukan teater di Bandung. Salah satu kelompok yang waktu itu populer adalah Studi Klub Teater Bandung atau STB yang namanya tidak bisa dipisahkan dengan Rumentang Siang. Awalnya sebelum menjadi gedung kesenian, Rumentang Siang ini merupakan gedung bioskop. Dan gedung bergaya Art Deco ini sudah berdiri sejak tahun 1935 dengan nama awal Bioskop Rivoli. Setelah Indonesia merdeka, nama bioskop ini lalu dirubah menjadi Bioskop Fajar. Nah, kemudian melalui tangan dingin mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP, Bioskop Fajar disulap menjadi gedung kesenian. Seorang penyair kenamaan di Kota Kembang saat itu yaitu Wahyu Wibisana lalu memberikan nama Rumentang Siang yang memiliki arti samar yaitu rentang dan nyata yaitu siang. Nah, filosofinya nih kaum dangu sangat dalam karena ada harapan kebudayaan di Jawa Barat bisa makin dikenal setelah adanya gedung pertunjukan Rumentang Siang. Menurut Indra, berdasarkan kajian detail engineering design atau DAD, ada sejumlah bagian di Rumentang Siang yang bakal direvitalisasi, mulai dari halaman depan, area resepsionis, dan aula pertunjukan. Karena merupakan gedung cagar budaya, revitalisasi Rumentang Siang ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Disparbud bahkan menggandeng sejumlah instansi mulai dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selama proses revitalisasi, Indra memohon maaf jika aktivitas para seniman dan budayawan di Rumentang Siang ini harus terganggu. Namun, ia memastikan proses revitalisasi itu dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan dan rasa kebanggaan untuk para pelaku kesenian. Dan tentunya semoga saja ya bangunan ini setelah direhab ini yang mungkin baru bisa berfungsi lagi tahun depan ya. Dan tentunya tahun depan semoga pertunjukannya akan lebih banyak lagi, kemudian lebih nyaman, dan tentunya akan lebih lagi meningkatkan pelestarian kebudayaan kita.
8: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kan tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kaum dangu di edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosianti Mustika menemani Anda masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan kaum dangu menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dalam sajian acara Ngalang Layung. Tetaplah bersama kami di Pro 4 AM 540 kHz.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Ngalang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini, menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Para opat RRI Bandung komdangu nyarengan dina wengi ieu. Upami tadi disarengan kuruntuyan lagu-lagu Sunda dina acara Ngalang Layung, kanggo salajengna para opat baris nyarenganku lagu-lagu irama keroncong lama dina acara Dendang Nusantara komdangu dugi katabuh dalapan wengi engke. Hatur nuhun kanggo kasadayana anu taulih satia satu di AM 540 kHz. Utamina kanggo kamamaan, ieu nuhun anu teras mancok teras ngamonitor teras, hatur nuhun mama sehat-sehatnya. Oke kanggo kasadayana kaum dangu teu di sebatan teu di wiji-wiji sadayana wae. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala di paparenan kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu, lagu Aksi Kucing, lagam Aksi Kucing akan membuka perjumpaan kita dalam Dendang Nusantara malam hari ini, akan dibawakan oleh Mus Mulyadi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dalam Dendang Nusantara ini bisa menjadi teman setia di malam hari ini, edisi hari Rabu ya, 5 Agustus 2026. Ya, kaum dangu, mangga, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, malah Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malah Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan adik emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari
0: ini. Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak ma?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepat lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teu harara yang teuy.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada.
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah. Dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin, ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: orang gila. Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
4: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
5: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirujeng sonten kamdangu di mana wae ayana wirujeng patepang dangu di dina acara nu maneh tur matu ti Propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesan di studio itu parantos aya dua nonoman. Aya Pak Aceng. Kumaha Pak Aceng damang?
1: Alhamdulillah dina waktu si ieu mah.
0: Caketan mikna ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oge Kang Krisna.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah
0: Kang. Aduh, wilujeng patepang ieu dina kongres. Ai kongres teh sok kacapangan upami urang ngobrol di mana wae ngawangkong teu beres-beres.
1: Beres-beres
0: teu geus angeut. Ai obrolan mah diponokeun-ponok kareng nya, dipanjangkeun panjang. Ta kongres teh nyawalakeun naon we? Perkawis kesenian atawa nepi kahirupan urang. Ta karasan dina danget ayeuna mah baris nyarioskeun barong.
1: Barong.
0: Anu tos lebet warisan budaya tak benda. Eta tangtosna kaum dangu oge hoyong langkung jentre uninga naon ari barong bet bisa kana dijantenkeun warisan budaya tak benda nya. Kitu tak ayeuna mah supados jentre tikawit iraha barong eta teh nami naha bet barong gitu.
1: Ari barong teh mawe. Eta teh di zaman tahun 18-an eta tos aya sepuh kumur teh turun temurun warisan eta teh tapi ka sim kuring meureun pangbudakna ayeuna teh kitu nya tah. Jadi ngabudaya we, jadi budaya urang sakaluan asli teh tah kasenian teh barong. Anu we sababaraha waktu kalangkung tos ditetepkeun yo sareng pangurus daerah teh. Jadi ulin barong sakaloa. Alhamdulillah, ulin barong sakaloa.
0: Nah, eta teh dilebetna teh ulin naon? Ulin ngadu kaleci eta nu kumaha?
1: Ari barong teh kumaha nya? Sapertos urang nganggo duduk kuy.
0: Oh.
1: Nah, tapi ngabentukna bentuk sato ceuk urang sepuh kapungkur mah siga barahala.
0: Nya.
1: Barong.
0: Barong.
1: Dina ieu oge barong teh apan sato nu pikakilaeun pikasieuneun. Tapi bager barong sakeloa mah.
0: Gitu taya sihungan gitu.
1: Taya sihungan. Gitu ta. Tapi anu aya sihungan teh meureunan kela lalinti sakeloa meureun eta mah.
0: Gitu nya.
1: Barong sakeloa mah kudu bager.
0: Kudu bager nya. Aya di Bali ge namina barong sama.
1: Aya di Bali barong. Di di Jawa Barat oge aya
0: ya barong.
1: Pang barongan sagala
0: gitu. Eta mah ngange berarti pang rada pangkolotna bang barongan mah. Gitu. Soalnya di sana aya bang. Bang. Jadi lanjutna barong kita.
1: Lanjutna barong.
0: Lanjutna barong.
1: Tapi ku kehebatan sepuh kapungkur teh ya. Nganggo alat musik, nganggo nitra. Jadi garenahkeun resepeun.
0: Tah eta.
1: Ngibingkeunna oge. Pikabitaeun, pikabetaheun nongtonna ngupingkeun.
0: Upami satu acan barong sigana kapungkur kan urang upami di masjid sok ngaya ieu geuningan ninjaan. Ngange sarung digitukeun nya dibuka sakitu aya tidinya gitu santukannya
1: cenah cek sejarah cek dongengna pun aki sareng pun bapa mah jaman uyut nuju kapungkur mah masih hese jadi padamel negeri eta
0: nya
1: tah milari icalun ka Bandung teh ngider ka daerah-daerah di basisir kidul ningal satu siga kitu diciptakeun ku anjeunna teh janten barong teh. Saatus majeng-majeng ayeuna ku jaman abdi sapara kanca ieu teh dijanjeunkeun budaya anu istimewa lah. Janten ulin barong sakeloa ditabuhkan nganggo kenang penca, nganggo bedug.
0: Kumplit kitu nya.
1: Kumplit. Tah. Jaman kiwari mah mawe malahan mah ceuk jaman ayeuna mah kurang rame. Di sinenan, di tarumpetan.
0: Wah. Tapi ka dipake ieu pangeten pake arak-arakannya.
1: Arak-arakan. Utamina mah arak-arakan budak sunata.
0: Nah. Iya aya generasi ngora ye. Tiga nama ieu nu ngalamananya. Aya mah sesepuhnya.
1: Pelaku.
0: Ieu pelakuna jiga na kumaha Kang Krisna? Kaayaan barong ayeuna di sakeloa.
2: Ya, untuk keadaan barong di sakeloa alhamdulillah yang di mana saur sepuh
3: awalnya itu hitanan, arak-arakan, ayeuna nama tiasa ditampilkan di mall. Jadi barong teh sana hitanan mungkul di mall, jadi penyambutan, penyambutan wali kota, gubernur, ka hotel, jadi
0: ka hotel.
3: Ulin teh di lembur mungkul, sana di sekeloa, tapi ayeuna nama tos
0: ngarawat. Naik tingkat.
3: Naik tingkat lah.
0: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah. Diajak ulin barong ya.
0: Nah, eta prosesna, prosesna hoyong janten warisan budaya teh benar eta kumaha ngawitanana?
3: Tahapannya itu mulai perlindungan. Ulin barong itu ada perlindungan yang di mana tahapan pertama itu kita melakukan hak cipta. Hak cipta seni pertunjukan ulin barong. Teh tong dicontoh ku batur, tong dicana ku batur.
0: Oh, nyarira kitu nya.
3: Mohon di hak cipta ku kementerian. Hak ciptakeun heula kahiji di hak ciptakeun seni budayana igalna tabehanna sarang sadayana di hak ciptakeun. Terus nu kadua, hak merekna. Jadi sanes UMKM wae nu
0: branded gitu
3: nya. Branded na.
0: Branding ya.
3: Tos didamelkeun. Eta mah sami hak merek, jadi hak cipta pertunjukan dan hak merek ulin barong teh tos sah. Anu sekeloa gitu.
0: Nah,
3: jadi tahapannya mah perlindungan dulu.
0: Janten tahapanna panginten rada panjang ya.
3: Panjang
0: tahapan. Satu itu kan nabuh ditu di dieu. Masyarakat kudu ngenal heula pangetanya. Nya eta
1: kada apalin heula masyarakat.
0: Apalin heula. Dajol aya warisan budaya teh benar. Nah, ieu naon? Nah, ieu masyarakat tos makan kui sadayana misalnya di daerah-daerah sanes. Yen aya barong di sekolah anu geus janten warisan budaya teh benar. Kumaha tah? Masyarakat.
1: Aya paripaos moal bogoh mun teu wano. Nah, diwanongkeun heula barong teh dugi ka sama meh gubrak na hak cipta sareng WBTBT diwanuhkeun heula jadi ulin barong sekelwa teu papuhis ya ulin barong sekelwa ieu mah khas urang sekelwa dugi ka ti parhak pamarentah oge nya geuningan ditelusuri we ku aranyeuna teh tabuhna kumaha igalna kumaha rengah polana kumaha naha pipiluan kana pagawean batun teu dugi ka kitu dina hak cipta nu mae luhur hak cipta.
0: Benten sareng reak, sareng mangbarongan teh nya,
1: benten.
0: Naon namina teh?
1: Palakuna oge tos
0: benten.
1: Ibing, wah tos benten
0: sanga
1: dina we kitu tah mawe.
0: Tah ayeuna kin geunten tos jenten WBTB bade dikumahakeun dah.
1: Eta teh abot pisan khususna keur SIM kuring kitu nya. Anu gurutak-gurutuk di bidang ulin barong, anu kahiji kudu dipertahankeun teh. Anu khas na ulin barong teh kumaha. Tapi cek zaman eta kudu maju mah nyarek kitu wae. Tanya ayeuna teh
0: pengembangan nya pemajuan.
1: Aya peresmian kumaha tiasa upacara adat hayang kieu tiasa. Jadi tiasa disetel atawa didamel skenario sesuai pamunut ti
0: kerajaan. Janten pamitos janten warisan budaya mah khusna budaya teh benar. Janten kedah ngudag ka indu kan mipapa ka zaman minu ka waktu memang pangka zaman sesuai jeung
1: ulah leupas anu anu baheula nu aslina teh umi a teh heung we lah a teh bade ngalintuhan bade ngabegangan teh kada dijaga teh ulah pasambur teu puguh
0: kitu ulah kedah dibentenkeun mana jang acara ieu mana jang acara ieu pangintenya. Itu nya Kang Krisna salaku anak muda kumaha ieu perkembangan tadi teh di mall
3: di mall janten
0: permintaan masyarakat
3: upami kapungkur itu menghibur menghibur yang dilihat itu jadi terhibur tetapi sekarang ketika kita bermain di luar atau di luar yang awalnya itu hitanan di mall kita memainkan konsep jadi memberikan makna kepada yang nonton misalkan contoh abi sarang sepuh diundang di gedung sate menampilkan ulin barong judulnya barong bobogohan nolalayo teh iya teh barong teh temana teh barong bobogohan
0: aya dramatisasina aya
3: dramanya gitu
0: dibikin teater gitu nya konsepna janten bisa dikabula kabale pantunya
3: gitu
0: bade dik dame pertunjukan anu utuh tiasa
1: biasa
0: anu utuhna eta kumaha
1: nu klasikna
0: pisan kitu nu klasikna kumaha
1: tina tabeuh tina laguna eta lagu baheula we
0: sunda nyanak torompetnya
1: Kulan?
0: Tenyanak torompet.
1: Alhamdulillah tegak bantu. Kemarin judulnya Ulin Barong. Jadi tarompet itu dibantun gitu ta.
0: Ku hewat ya tuh ku hewat.
3: Lagu.
0: Laguna gitu aja.
1: Untuk. Ayah dina wayang mah ayah pakem ina. Ya. Ayah kemajuan kita. Pengintan nginung kawak tunggu daga zaman teh nya.
0: Iya. Ta. Jadi diluyukeun nya.
1: Lauk pemenu anu meserna hayong kieu turutan we.
0: Iya.
1: Zaman aya na mah
0: ekonomis nya tos ada industri lah, industri upami urang ngekeuweuk terasinya moal manjang-manjang gitu. Paling kena janten ka museum. Milih hanas tos janten WPTB nya.
3: Di museum.
0: Teu kan. Kan itu teh aya-aya pelakuna anu kudu misalnya merasakan lah, merasakan ku asupna WPTB na nya segi ekonomi, segi pertunjukanna, teu kedah aya nilai ekonomi na gitu. Nanaonnya?
3: Ada. Jadi ketika di WBTB kan itu kan tadi yang pertama itu tahapannya itu pelindungan. Yeah. Lalu ada pelestarian. Pelestarian itu di bidang UMKM-nya. Membuat cenderamata seperti halnya sudah dilakukan sama sepuh ya teh. Desa sepuh, jadi penjualan kaos Ulin Barong mulai dari merchandise Ulin Barong gantung kunci
0: ya. Iya.
3: Kanggo marurang kali di sakola di kantongna oh aya Ulin Barongan. Nah, itu adalah sebuah pelestarian.
0: Tapi kadieu mah can ruginya itu teh.
3: Dikinteun ge.
0: Sebab teu di misalna ka hiji pameran atau nan kan sudah mulai ieu meureun ngaramah lah. Masyarakat mulai dikenalkan ye aya entong urang mun init ka Bali teh eta we barong meuli gegantel kunci teh nya. Barong itu we udah urang ge kaya barong.
1: Aya. Parantos dilaksanakeun namun teu sandugi. Margi sahubungan sareng pendukung, pendukungnya teh apa? Naon kita
0: modal.
1: UDT ya. UDT ya, maksudnya. Ujung-ujungnya kena U.
0: Nya. Kada memang kada aya sponsor anu ieu. Ya,
1: mohon. Nah, gitu di antawisna.
0: Kecuali urang ngudana heula. Nya eta faktor.
1: Sok kitu ge, jadi kanu ayeuna oge ulah leupas. Nu asli teh ulah dileupaskeun. Majukeun, tapi ulah menggol teparuh
0: ku teras-teras berkembang, teras dijaga, dikembangkan, dimulai penting mudah-mudahan engke aya sanggar Ulin Barong misalnya.
1: Insyaallah.
0: Sapertos wayang yang aya kan museumna di Giri Harja Mas aya gedung khusus pertunjukan wayang atuh tapi hiji non kreativitas di dinya. Jadi masyarakat janten desa wisata gitu. Janten upami orang luar ka Bandung teh can ka sekolah lamun teu acan ninggal Ulin Barong gitu nya.
1: Insyaallah mudah-mudahan ka payuna mah gitu nya. Ari naon nafsu ngaguru-guru tanaga kurang.
0: Iya. Sensor sabdi enggak nguping tarompet gitu tah. Kal kaleuleus eta. Gerah-gerah bertahap gitu nya.
1: Bertahap gitu.
0: Ayeuna teh tos mulai ka ambe panginten ku pamarentahan nya.
1: Oh, sanes paras ka ameu deui. Apan
0: tos dituang gitu
1: nalika aya perwakilan Kota Bandung ka luar Jawa Barat teh. Ti abdi ngiring ka ditu di sarana ku beliau teh. Nah, ini Barong Sunda dari Bandung. Sok sanes teh disebutkeun sakelewa ge. Tapi keur urang Bandung mah urang
0: Sunda utama gitu. Khususna engke ima dicanak globalna gitu nya yang di Bandung teh aya barong gitu. Aya
1: barong.
0: Aya barong. Gitu. Salian ti Sisingaan. Kan Sisingaan kan roba pisan nya Bandung teh nya.
3: Banyak. Barong, Ulin Barong, Barong Reak,
0: ya. Barong. Tah eta Bang Barongan.
3: Barong, Jahpo, Barong Benjang.
0: Tadi dina seri pertunjukan tadi aya nu ngagrebeg eta aya. Tadi ngopi-ngopi.
1: Ngagrebeg. Ti dituna mah teu aya mun ngagrebeg teh. Kan kumargi naon ngarauskeun kagenahan kanimah tata tabeuhan eta
0: ya.
1: Jadi lat weh ilap ngibing weh teras
0: sapertos Terawang sate apa inten nya
1: gitu.
0: Memang rauseun nya ciga abdi can nguping ya yeuna
3: kadang musikna
0: nya kedah ka sekelowa
1: insyaallah upami Agustus mah 17 Agustus sa sekelowa sabarpuluh paguron nya budal sadayana.
0: Oh, jantan di sekolah itu udah berkembang itu.
1: Ayeuna berkembang di sekolah teh. Aya anu sa RW 3 grup.
0: Allah. Itu tuh pas sedek-sedek kumaha acara gitu atawa minggu.
1: Eta panginten bakat ku cinta, bakat ku resep, bakat ku nyaah. Sim guring mah salaku nu ngawalan ngamimitian atuh we heuh syukur atuh. Tapi tah sing biara atuh
0: nya eta.
1: Ulah dibawa ka nu mengkos,
0: barong teh kada kieu. Nya nu aslina teh kieu nya.
1: Ku jaman-jaman ayeuna mah kajeng nu pareureum. Ah ulah pareureum urang. Eh pareureum mah teh tajong atuh mah
0: nya labu gitu. Tajong, ti gebrus gitu. Gebrus. Meletet minimal. Meletet nya kitu nya, suur gitu nya.
1: Suur sekeloa teh. Sekeloa teh mah we aya dua bagian. Nu kasana ka lurah Sekeloa, sang lurah Lebak Gede.
0: Oh.
1: Tadi dua kelurahan teh rame barong teh. Suara ge aya nu sa RW 3 grup sa RW.
0: Tapi eta grup eta teh aya basicna pinten tina pencet tina naon mari kan alatna aya hubungan sareng
1: pencet. Alatna mah sami. Namun pola gerakna nu rada rada dibentengkeun teh sareng dina aksesoris. Nah, upami buntut barong teh burung-burung sadah teu mata. Ayeuna mah kamajengan aya kapungkur mah apan alami nya. Ari ayeuna mah burisak burinung.
0: Iya.
1: Gambar lagi tah kitu ku kamajuan ayeuna teh. Alhamdulillah. Burisak burinung nu terus maju. Nah kan mureun aing ngigelkeun barong mah kudu tetep siga kitu. Kudu kitu saya siga kitu.
0: Teu panginten ka rada abot oge nya tos WPTB teh penten tugasna kaum kaula muda ya.
1: Kaula muda gitu.
0: Mempertahankeun ku cara ngadamel festival we heula. Festival barong di Sekeloa khusus. Jadi katinggal ieu perkembangan sih dugi ka mana barong di dieu teh?
2: Mohon.
0: Ku ayeuna festival teh nyaragamkeun gitu, nyaragamkeun. Oh, ieu mah RT ieu mah kieu. Itu kan mun ragemna teh ku jadi kabeungharan gitu.
2: Mohon.
0: Ragemna eta. Tah ayeuna dihubungkeun sareng tadi teh apa Bang Barongan eta hubungan kumaha? Nah, Barong aya Bang Barongan.
1: Aya Barong jeung Barong bentukna tos beda. Mm-mm. Bang Barongan sareng Barong. Tabeuhna oge parantos beda gitu. Laguna oge parantos beda. Jelas mun tabeuhna beda teh. Laguna ge tos. Henteu mobil butut jeung mobil butut
0: teh laguna teh. Tah dugi ka di daerah-daerah Ciwasra ka ditu Bodogol. Kan sering kamku disapan aya Bang Barongan namina anu ngange kieu teh
1: karung gitu nya
0: calawak nya naon eta teh
2: Barong Kreasi
0: kapungkur ti kapungkur eta teh dugi ka ayeuna aya nu hajat teh nu ieu teh aya ditambihan ku ieu teh anu tabuhan-tabuhan dangdut gitu eta mah ngalih
1: ari ulin barong Sekeloa mah masih tetep tabuhna kitungan. Ya sakedik aya dina lagu nya. Aya musik pan kedah disoe laguna kedah sajalusan musik eta. Alhamdulillah dina grupna ge parantos mencar kaluar Sekeloa. Margi diantawisna urang Sekeloa gaduh saroge atau gaduh bojo di luar Sekeloa.
0: Dereng
1: kadegeun.
0: Mangkeun.
1: Nah, jadi antawis Cigadung, Haur Pancu, mana Padalarang, Cimahi, Paros Aya. Di tepangan da ye ku kawula muda teh abdi nang nginukna ge ulin barong Sekeloa. Namun gitu. Aya benten sakudak sakedik mah.
0: Iya, keun
1: bentangnya. Kemajuan zaman
0: teh. Nah, reres benten eta ku ngadegeun ge geus mulai ingin mengembangkan gitu. Gitu. Tapi tetep cikal bakal namanya.
1: Cikal bakal namanya.
0: Emut eta. Tah ieu tugas berat teh sosialisasi ke masyarakat oge di salueureun Sekeloa pangpang namanya. Aya tarekah karinya terus dilakukan tajang Kang Krisna.
2: Kalau untuk sosialisasi ulin barong sebetulnya karena tadi yang kesaur sepuh dicarioskeun yang awalnya misalkan di Padalarang awalnya itu orang Sekeloa jadi sudah tahu aturan-aturan di dalam sebuah pementasan ulin barong atau ngadegeun ulin barong teh kedah kumaha gitu. Kalau misalkan beda di dalam sebuah musik atau gerakan sedikit itu tidak apa-apa sebetulnya yang terpenting tidak merubah ciri khas di dalam sebuah ulin barongnya gitu. Eta. Sudah ada sosialisasinya ulin barong kalau ketika memainkan ya vokalnya ieu bedug ya di barong teh piraku barong teh ieu bedugan moal sanes ulin barong panginten vokalnya bedug teras gerakan-gerakanna sami gitu. Jadi yang di luaran sana itu sudah mengikuti.
0: Tah ieu panginten hiji waktu mah bisa dijantenkeun mulok tapi yang baru rak sakola langkung iya panginten tos aya sosialisasi ka baru rak sakola. Betul.
1: Parantos, parantos. Di Antawisna sekolah SD nu caket. Sos SD Neglasari, SD Sekeloa, SD Ahur Pancu. Tiap Agustus teh ngayakeun khusus we yang abring-abringan barong. Kitu tah. Namung eta gumantung ka pangurus sakolana. Dati sadayana kepala sekolah resep kana seni. Punten nya eta anu tersebut ah hare-hare we. Tinggalin deh, kita deh nur sebereng deh, usum pencak pencak, usum barang mah, barong mah, tesan ayah nu kuantun dan juga nang panglamina, barong tadi sekelat,
0: gitu.
1: SD sekelua mah, wah terus, hampir hampir sadayana budak SD sekelua mah diajar pencak, diajar pulin barongnya di sekelua,
0: oh, gitu. Gitu. Mudah-mudahan seperti ujung berung banyak, terus ka iyo, terus ka
2: iya lah,
0: nya maksudnya dikenal ke masyarakat di ujung berumah benyang umumnya di sekolah mah barong. Jadi hiji daerah teh aya ciri khas kesenian eta nu diharapkeun mah pantun nya eta can ulan aya kene
1: mun anu diharapkeun teh kitu tapi oge nu diharapkeun teh kade mihape ulah kabawa ku sakabakama kitu coba asa sebuah mah kitu nya
0: satu si sakabakama teh nya
2: ujur pilarian
1: gitu
0: bae nah ognum gitu.
2: Itu tambahan Kang Wet, karena beliau sesepuh itu sudah bekerja sama dengan ITB, sudah membuat sebuah e-book yang di mana bisa diakses sama siapapun itu. Ya kan itu sudah sensasi Ulin Barong terakhir
0: ini caranya.
2: Bahkan itu film dokumenter Ulin Barong kita sudah kerjasama dengan dinas pariwisata itu juga sudah di-share.
0: Matak di ayana dijantkeun atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ge syarat-syarat sudah.
2: Syarat-syarat sudah.
0: Maksudnya sudah memenuhi lah.
2: Memenuhi syarat.
0: Tinggal tadi teh anu apa tuh ngajaga, nyara, ngamajukeun pemajuan budaya teh gitu nya.
1: Kalangkung ge Mang Web. Di perguruan tinggi seueur nu ngadamel tesis
0: kunaan
1: barung. Jadi sarjana tina nulis Ulin Barong
0: itu secara tidak langsung sebenarnya secara tidak langsung masyarakat khususnya akademisi lah
1: akademisi
0: mengetahui gitu diketahui belum masyarakat secara luas kan sedikit-sedikit ku sering nampil nah ku sering sosialisasi insya Allah itu ngegedean
1: kalau masyarakat itu kedah panuh heula bakal bogoh gitu ya gitu
0: tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta itu tuh namanya
2: perlu cinta kenapa cinta
0: hiburan lah sekedapnya pak oke kamu nanggu di mana pak ayana orang lanjut gede obrolan orang pogot pisan upami waktu senangan aduh duit kata bu 17 langkung 40 ayah kene orang ngalaguh lah

0: Alhamdulillah masih diserenganku kongres ngawangkung tuh beres-beres ayah Kang Krisna oge Mbah Aceng sesepuh di Sekaloa anu tangtosna ngakolakeun Ba Ulin Barong. Lajeng ieu ka sepuh mangenten kaharepna ieu bade dikumahakeun ya tadi aya bade hieu personil heula lah. Personil ayeuna sabaraha urang anggotana?
1: Personil teh sagrup teh.
0: Nya, sagrup.
1: Tara kirang ti 40, 35, 40.
0: Aduh, ribunya mah hajat teh.
1: Gumantung karena upami arak-arakan berapa kilometer.
0: Aduh,
1: tanagana kana kedah si.
0: Nu hajat kedah kiatnya.
1: Namun di antos dah kitu oge, sing kuring teh nuju ngarintis mah web.
0: Nya.
1: Margi ulah aya paribasa hayam leungiteun indungna.
0: Oh nya.
1: Tapangin barong teh kudu boga indung bapana.
0: Nya.
1: Kudu gaduh. Cek lagi gaya mah komunitas gitu ya. Leres gitu ya komunitas.
2: Leres komunitas.
1: Nah. Sim kuring teh hayang aya komunitas.
0: Paguyuban lah
1: gitu ya. Gitu ya kuyung barong. Jadi tos aya paguyuban mah piraku apan ieu teh aset daerah. Piraku juragan lurah juragan camat bari cari cing wae. Teu nyaha ka abdi ya ka ulin barong.
0: Nya.
1: Maksudnya gitu, namun tidak sanduki kadinya, nuju dirintis itu ya. Nuka enjing pageto, kena ngajang elek itu ya.
0: Iya, itu
1: namun kamajengan itu ya.
0: Jantan,
1: dina tata carana oge, panginten aya pokok pedomanana. Tak itu ya, iya, ugana teh kudu kieu.
0: Jadi aya ADART na gitu, pointennya di damon ADART na.
1: Aturana. Pola gerakna ge panginten arak-arakan mah kudu kia ya, temenan gitu ke arak-arakan mah. Tapi ayo ngantar panganten mah benten deh ya.
0: Tak ya panganten hijian kanggo ngadamel festival atau napi pasanggiri misalnya Ulin Barong. Akan katawis ke baris katawis ima di RT. Oh ima misalnya ngesna di dia tapi tetep dina patokan
1: laras gitu.
0: Oh ngesna ima dinu igelna ima dinu naona gitu. Kedah ya temennya ayah festival.
2: Insya Allah.
0: Mudah-mudahan ayah dukungan tim.
2: Insya Allah ya Pak Camat nuju ngadangu.
1: Mun atas jantan aset daerah teh.
0: Iya.
1: Ulah abdi wungun ku guru bugan teh. Nah, beliau-beliau gecing
0: atuh. Kedah didukung kan ayeuna melanjerna hiji kesenian teh pelaku. Sarana. Pangpangan nu meuli. Anu nonton. Anu ngawa biayaan gitu maksudnya. Aya sabaraha usul pemihayangnya pelaku puguh aya.
1: Pelaku
0: mah aya. Sarana tos aya nya matak janten WPTB ge. Dukungan kumaha anu meuli aya teu.
1: Janten upami wae pointos aya naon legekna komunitas teh mah panginten ieu teh kualitasnya teh kedah nanjeun. Kedah langkung nanjeun. Ari ayeuna teh pan pabalatak juga hayam
0: ngeunteu indungna mah masih kene. Kedah dihijikeun.
1: Kumaha kuring we?
0: Tah. Ari tos janten paguyuban mah kan aya anu ieu panten minimal bimbingan. Bimbingan ti nya sesepuh teh pengarahan lah.
1: Pengarahan.
0: Baris ngawujud ya insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kedah bertahap gitu. Ke kumaha dukungan pemerintahnya. Khususnya Kota Bandung intinya, lebet Kota Bandung intinya.
1: Kota Bandung.
0: Harapan pamungkas ya Kang Krisna penginten. Kapayuna ya.
2: Untuk kedepannya Ulin Barong lebih global, bukan hanya sekedar di Kota Bandung. Saya ingin di luar Kota Bandung sudah mengenal apa itu Ulin Barong Sekeloa karena kita sudah WBTB warisan budaya tak benda Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Jenten kedah sa Jawa Barat Ulin Barong.
0: Eta. Penten tina ieu. Ka sepuh bade dikumahan ke progres ka depanna kanggo Ulin Barong.
1: Kedah majeng teh hari ini, hari esok kedah lebih bagus dari hari ini teh kitu nya. Tah. Sanes sarupi sagarupina, sanes gerak Ulin Barongna. Ieu ge para seniman oge panginten ulah kabau ku sakaba-kaba teh ya gitu. Sing dede sing nya.
0: Gitu.
1: Komo ayeuna jadi warisan Jawa Barat.
0: Geus puguh ayeuna mah.
1: Geus puguh teu liar.
0: Puguh teu liar ayeuna mah. Tos puguh aya suratna, aya sertifikatna.
1: Sertifikatna kitu lah.
0: Nya eta teh kantun pelakuna atawa tapi
1: kantun dulur-dulur si seniman barong teh urang sawah bos sapi hanea.
0: Nah,
1: sarendek sa iga
0: sawah bos sapi hanea. Kacai jadi salewi, gadana jadi sadar. Eta mah atuh nu nikah. Nya kitu, aduh hatur nuhun sepuhnya. Itu sampulet pisan tadi upami obrolan mah diponokeun ponok di panang panjang neuing kasapu ku waktu itu kapungkas kumangsa. Hatur nuhun ka tos rurumpaheun sumping ka propat khususna Kang Krisna. Mohon mudah-mudahan urang tiasa ngawangkung deui nya.
1: Insyaallah
0: to be continue nya. Can rengse ieu kapayuna kumaha perkembangan nangke. Terus dipantau ku era nya.
2: Nya.
0: Tindak lanjutna. Engke mah jeung pemerintahanna kitu. Mohon. Salih hatur nuhun nya.
2: Sami-sami.
0: Hatur nuhun. Hapunten da kieu di sedia mah dianggurkan. Atuh nuhun kaum lagu di mana wae ayeuna. Aduh, umargi waktu sanesna kapan atau kongres dina sonten ieu ngaguar ngeunaan warisan budaya tak benda ulin barong sekelwa. Urang cekapkeun deui ka dieu, mugi urang tiasa tepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Akhir kata, tanapi panutup catur pamungkas carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Min, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
3: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
3: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
3: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
3: Wah, sisa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Wilujeng Wengi kaum dangu di mana wae ayana masih kene di sarengan di Propat RRI Bandung di AM 540 kHz. Kaum dangu hariring peting ieu nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan ya. Nyarengan dugi kata busaulas engke panjang sasarengan urang tahanu nembe teh lagu nu terakhir teh aya Maman Gaya di suantenanana gentra tah kumaha ai kaum dangu gararaya tangtosnya gaya teh sanes mengukur gagayaan nenging kedah gaya di barung sarang segera rupina sarang ilmuna iya aya nu rumojong urang tampilannya. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah gaya bah.
1: Aduh alhamdulillah akhirnya malam kemis di sarangan
0: anonya. Alhamdulillah abah oge nyarengan terasnya
1: hari propat telandong kanggo abah nih
0: anon. Oh nuhun atuh
1: anong kanggo abahnya kaya wartosnya malam tiap malam reboge di sini kan anu diasuk neng anu cenahna mah muun
0: insyaallah mudah-mudahan tiasa. Aduh, di dipaparin lancar segala rupinanya.
1: Oh, ndak. Kena digilir-gilir pengintennya.
0: Nuhun.
1: Abah geping, hamar watas yuta gentos-gentosnya. Jika pungkur, gentos-gentos. Terus pangsiunena neng ano, saya wartos, nah alhamdulillah. Setiap malam merbote urang heureuy, urang gogonyakannya.
0: Nuhun, ndak.
1: Di sini ranwe neng anonya. Mohon. Mengizinin kemerdekaan, mengita abah mah hanya kan sedikit neng ano.
0: Kumaha abah?
1: Mun hari Indonesia merdeka, hari ini hari natipi nu jahatnya di tiap daerah seueur.
0: Upami sadayana balalager moal rame dunya teh bah.
1: Moal rame
0: bah.
1: Aduh kumaha nya. Subhanallah tapi tenan naonnya. Abah mah teu waleh ngadua mung ge we jalma nu jarah teh sing engga disadarkeun.
0: Tah eta.
1: Hirup di dunya teh moal megar ngan sakali. Ulah ngaku agama Islam, wah kitu ka dieu. Musibah teh akibat seueur jalma dolim ngan anu nya.
0: Leres.
1: Mun geus ditu di musibah teh akibat jalma nu dolim, kumargi ai jalma dolim mah panianatnya.
0: Uhun. Kadang sok teu ngaraos anjeunna dolim sapertos miceun sampah ge nya dolimnya ka alamnya bah. Mohon.
1: Ayeuna ulah mentang-mentang nuju sumalodo sadayakna miceun runtah teh.
0: Nya.
1: Da abah meninggal kenyataan yang anu nya malah dihoak ku abah. Eta ngalungkeun eta tina motor ngalungkeun sampah ka mun si jalan.
0: Nuhun.
1: Ceuk abah teh jelema teu iman. Sia.
0: Mohon.
1: Kabur neng. Bakat tinggu kehelnya mana wici.
0: Tapi ayah kak isin manya mantak kabur ogenya.
1: Mohon disarekan ku abah. Mak ngalungkan lunta abah ke rumah apa? Dialungkan atau mak abah ngagorowok ah. Neka ada cinta lagu ngambek rame dia ngabah gitu. Mohon kita yang nganonya urang terakhir karena benar mah urang terkena ditanyerkan yang nganonya.
0: Laras satu juga.
1: Nah, gitu akhirnya runtah di mana mana meninggal ayah. Sudah aduh subhanallah. Gitu kade akhirnya musim halodo sementara petinya sana kade tanya. Mohon gitu akhirnya mayuran musim halodo tinggi atna aduh subhanallah. Gitu nih anu, aduh alhamdulillah abah kaibur upropatnya mungkin weh upropatnya sing langgeng dina radio na
0: amin
1: ulah ngalengit kumargi abah janggot no kuper apa yang nage cinet-net kene dengar
0: uyos
1: abah aduh ketiasan yang anu aduh subhanallahnya ketiasnya liatnya
0: mohon penting mah asal manfaatna nya banyak.
1: Ah eta manfaat. Abah teh itu gaduh iya na aneng anonya
0: manawi
1: kumargi abah teh masih sene sota masih sene awasnya. Kutrat kotret hoyong buat teh siniran teh dibeuneukeun kana buku nu ageung. Hoyong di KRRI keun ku abah teh kitu.
0: Anya.
1: Saya kumagi abah teh tos nasihan maka unggal itu 5 buku pamita lepat pan kararana katanya abah mah diinpakeun neng anu gitu nya. Mangkanya hoyong ke RRI gitu nya. Mangpung siasa teh ku protret ah gitu neng anu nya.
0: Nuhun ba.
1: Nyarios pada banyak panjang lebar ke tukar itu paruguh bili ieu kanetnya. Mun ieu mata wis mancoe propate ranong kanggo abah. Abah bade munut lagu tiasa.
0: Sok asa ulah anu mantak tundu. Tong dikawihkeun anak ku neneng eta ulah.
1: Eta we atuh ayeuna mah lah. Naon? Eta we mojang priangan.
0: Mojang priangan, siap.
1: Ku neng anu dikawihkeun.
0: Eit.
1: Apun teh neng anu nya abah heureuy neng anu nya.
0: Tu sawios bae.
1: Mungkin neng anu ngahapunten kana kalapatan abah.
0: Sami-sami.
1: Urang sile bebaskeun, urang sile duakeun. Neng anu ku abah diduakeun sing sehat walafiat, dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina kulawarga saroleh-solehahna. Ditebihkeun tina musibah sadayana kaum dangu ge diduakeun ku abahnya. Hatur nuhun neng anu.
0: Sami-sami ba.
1: Kaci batu naik angkot.
0: Lajeng.
1: Kaci saranten jalana. Sakitu tiap ah janggot. Hapunten kasadayana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan atau oleh satya satuhunya rengan. Tah kaum dangu. Mojang priangan anu nembe di pundutku abah janggot, insyaallah kahaturkeunnya kanggo sadayana oge. Mudah-mudahan katampi Nining Meida dina mojang priangan.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rengsek kapi hatur komdang runtuhian lagu-lagu Sunda din hariring peuting ieu di Propertaria di Bandung. Kanggo salajengna baris ka haturkeun carita pondok. Carita pondok disarengan ku Mang Agus Aki ngabantu nu judulna teh aya carita di terminal. Oge dilanjengkeun kana acara nu pamungkas nyaeta gerentes peuting. Komdang rengsen acara gerentes peuting rengse oge sadaya. Runtuhan acara di Propertaria di Bandung ti awit enjing deui kaung ieu. Hatur nuhun sanes kanten perhatusanana teu oleh satia satuhu di AM 540 kHz. Sim kuring undur pamit cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepanggeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Dian Ratnaningsih dina jejer carios aya carita di terminal. Sobat budaya, Komara teh sobat kuring keur di SMA. Ketang lain ukur Komara, tapi aya limaan, nyaeta Sri, Nanang, Lasmi, jeung Heri. Lulus di SMA tahun 1980, kuring jeung Sri mah neruskeun ka Ikip, Nanang mah ka Undip, ari Heri manehna mah milu tes ka Bintara, terus ayeuna tugasna di Surabaya. Lasmi neruskeun di Jakarta ka sakola perawat. Sedengkeun Komara

teh milu UMPTN ka Unpad. Ngan teu lulus, lain pedah teu mampu nu puguh mah. Can keuna kana milikna lantaran di antara nu limaan komara teh pangpinterna di kelas hiji nepi ka lulusna ka asup siswa pinunjul. Sobat budaya, kumaha carita salengkepna? Sim kuring Ma Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena.

Ti sanggeus narima beja yen indung gering, kuring tegena hate. Sabenerna mah, mun harita bisa hiber jigana geus hayang ngawang-ngawang ngabelesat ka lembur, tapi dalah dikumaha kayaan teu merean. Komo kitu harita di sakola keur meujehna loba pagawean, kata mah deui si cikal keur ngaharepan USBN, asa teu tega ninggalkeunana oge. Kumaha bu, janten teu ka lembur teh, cik salaki bari melong ka kuring. Kumaha atuh pak, walon teh red ka salaki bangun anu hayang mangih kakuatan. Har ari ibu, sok araraneh atuh, kieu bae cik bapak mah, jik bae ibu jeung neng ka lembur. Keun, aa mah diharepanku bapak, pan poe Sabtu kabeneran saur ibu teu aya jam ngajar. Jadi, kalemur teh bisa jumaah pabeberang, ngandaguan neng di sakola, kumaha. Temba salaki kawas nu apa kana kayaan hate kuring harita. Sakedapan kuring ngahuleng, kawas nu nimang-nimang pamadegan salaki. Laras atuh kitu bae, pami bapak ngawidian mah. Nyape kira beberes pakaian neng anu kira-kira diperlukan mah, tong poho bawaan keur mami. Lah ketang eta mah leuwih apal ibu, tembalna bari leos bae manehna mah kaluar. Petingna kuring beberes keur bawaan ka lembur, pangpangna mah baju budak keur salin, dadi lembur teh kira-kira dua petingan. Tepati loba bawaan teh, ukur kantong baju jeung dus nu eusina gorengan, kata mah apal beureum, eta oge kur sakilo satengah, keur mimih pedah cenah diabetes. Kuring kungsi maca apal beureum teh bisa jadi ubar keur panyakit diabetes. Ketang ari mimih mah tara ieuh ngarep-ngarep bawaan, tapi ku geus bisa papangihna oge sok katingali marah mai. Komo kitu, apan kanyaah kolot mah asa moal bisa kagantian. Komo ukur ku sakilo setengah apal mah. Naon deui babawaan teh bu? Ceuk salaki, barigog nagog hareupeun kuring nu keur nutupkeun seleting kantong. Ah mung sakieu, temal teh bari cengkat. Keun, ku bapa urang talian dusna. Cikan aa, pangnyanakeun rapia dina laci meja tukang. Cek salaki, bari ngareret kasih cikal nuker ngelalangkarakan bari maca buku. Mah, engke pami sareng ua oni, salam tempel kanggo aa gitu. Cek si cikal bari so ngasongkeun rapia ka bapana. Moal ah, moal diwartoskeun ka uana oge, yey. Tema si bungsu, bari terus nyumput ka tuangan kuring. Ih, neng mah licik, apan aa mah moal ngiring. Mohonlah, engke ku mamah diwartoskeun ka ua oni, temal teh. Barudak jarempe, tapi keukeuh bae masih keneh silih jebian. Pada jumaah nu geus dibadamikeun, kuring jeung si bungsu geus anjeul dina beus Damri jurusan Bandung Kuningan. Alhamdulillah, teu pati lila ngetemna. Ukur 20 menitan oge geus kaluar ti terminal. Ongkoh geus pinuh penumpangna oge. Wae nu kacida panasna teu matak pugag lalampahan. Wuhan dina beus teh genaheun teu karasa hareudang. Eta bae, kakara tepi ka Jatinangor, si bungsu mah geus kerek. Sirahna ngagoloyoh kana lahunan kuring, ari sukuna ngalonyor. Sigana mah budak teh capeun balik sakola, langsung dahar terus mangkat deui, asa diayun-ayun sigana teh. Lila-lila mah
kuring oge lelenggutan, sakadang pitunduhun mimiti tingkuniang, ngan bae asa tetenang rek reup teh. Malaur budak tigejut kana beusi tahanan korsi, antukna mata teh dibelel-belelkeun sina tetep melotot. Untung tadi si bungsu mekal sukro, lumayan tambah nundutan. Lebah jalan cagak Majalengka Cirebon, mobil teh eureun sabab aya sababaraha polisi anu keur ngawal lajuna rombongan bupati jeung stafna. Apanan teu beunang aya nu ngahalangan estuning jalan teh kudu ngabulungbung. Teu wudu lila oge nungguan teh. Mah tos dugi ceuk budak anu harita kakaranyaring, sigana mah kagandengan ku seurina. Teu acan, tebih keneh. Walon teh bari ngusap tarang budak nu renung ku kesang. Macet mah. Kituna teh bari nangtung najok terus nempoan jalan. Neng lapar, kuring neuteup budak nu keur nangtung. Muhun, hoyong roti ah. Tembalna bari ngalieu ka kuring. Kuring guragiru muka kantong, terus nyokot roti. Song dibikin ka budak. Telila ti harita beus teh geleser deui maju mimitina mah lalaunan, terus ngagancangan. Kuring ngareret kana jam nu aya hareupeun supir. Beuleuh, geus setengah tilu. Mudah-mudahan teu sore teuing nepi ka terminal Cerenang teh, sabab didinya kudu naik angkot deui anu ka jurusan Jalan Pramuka. Bu, angsulanana nu tadi, mana karcisna? Ceuk keneh. Mangga ieu, walon kuring bari song mikeun karcis. Tadi teu kaburu di pulangan lantaran can aya receh. Jatiwangi jeung Bongas geus liwat. Kitu deui Kedawung jeung Pleret. Beus teh teu liwat terminal Cirebon, tapi laju ka jalan tol. Lumayan rada gancang tepina ka daerah Beberteh. Tidinya nyemprung ka terminal Cirenang. Jam setengah genep, kuring tepi ka Cirenang, jurut turun. Tapi tegancang naik angkot, sabab si bungsu hayang kacai heula. Harita di terminal geus rada sepi. Maklum, kudu dibawa asup da moal lila ieu. Gusti, dasar keur tiis diri, barang kaluar ti WC geuning eueuh dus teh. Sekedapan kuring olohok, terus koko tetengan yang ngandus bisi poho neundeun. Tapi sisid hareupeun panto. Punten bapak, manawi ningal dus di dieu, ceuk kuring ka saurang lalaki anu keur nagog tepati jauh ti WC. Henteu. Ibu nuduh ka kuring, tembalna tipupun sereng. Aduh, ampun para lunting, teu maksad gitu nanging. Teu kebat kuring teh rada ngarengkor ningali pangawakan anu gede tur perenges, sarta sorot panona anu beureum bangun nuker teler. Hate beuki ratu, basa manehna ngadeukeutan bari melong. Si bungsu tipe pareket nyumput tukangan kuring. Tapi kuring nyoba neger-neger maneh sang kantong kacerisieun ku manehna. Punten atuh pak, ceuk kuring. Aya naon ieu teh gani? Ceuk hiji sora ti tukangan kuring, barang direret teh komara. Ieu teh komara? Leres komara? Ceuk kuring ngelong eta lalaki. Nu dipelong, sakedapan ngahuleng, terus neuteup kuring bangun nyidik-nyidik. Ret kaluhur, ret deui ka handap, terus nyureng. Ke, saha teanya? Asih, bener asih, Kinasih? Walona semu nu asa-asa. Leras Kinasih, aduh komara ieu teh. Kuring ngayakinkeun, najan ayeuna geus aya nu robah, tapi kuring teu kapalingan ku sorot panona, sorot panon anu seukeut.
tapi kiwari bangun anu ngemu hiji Rusia. Manehna ungek terus melong kasih bungsu, aya cimata nu meh ragrag. Gog nagog panona terus neteup si bungsu. Budak beuki murungkut lantaran teu kenaleun. Ret ka kuring rada tangah. Asih, ieu teh saha? Pastina batina jeung herinya. Walona bari noel pipi si bungsu. His, lain jeung Heri eta mah masa lalu atuh. Keke, asa teu pantes ngobrol hareupeun WC. Ceuk kuring. Kelanan, ari tadi teh kunaon bet pare-area omong jeung si Gani. Ceuk komara bari nunjuk ka Gani. Nyaeta kurang ajar si ibu. Bat nuduh ka kuring maok dus babawa anana pedah kuring aya deket panto WC. Tema Gani poporongos. Bener gitu sih. Tema komara ngareret ka kuring. Ah, tenuduh nganaroskeun ceuk kuring. Sakedapan komara ngahuleng. Terus metot leungeun Gani dibawa rada anggang di kuring. Teuing ngomong naon da teu pati jelas. Gandeng ku sora mobil. Nganu kaciri ku kuring mah komara bangun nu amek. Teu lila Gani ngaleos. Kumaha tuh sih dus teh oleh-oleh si Gana mah. Ceuk komara. Lah lain milik meureun. Komara kenal jeung lalaki tadi. Temal teh bari melong kanu ngaleos. Oh, kenal. Biasa jalma keur mabok siga nama. Sih, cenah di Bandungnya. Ka urang mana atuh ari lain jeung Heri mah? Ceuk komara. Mohon di Bandung, ari bapana budak mah urang Ciamis. Pangi harita keur kuliah bae. Tapi lain ti Upi, baheulana mah Ikip Ketang. Kumaha wartos nananih mar? Tembal kuring. Nu ditanya ukur mesem bari ngulinkeun rokok. Nanih mah damang. Sababara taunnya tepenak. Terakhir basare uni di Paluntungan tahun 1883. Asih mah tos senangnya. Ari komara kieu bae geuning. Kitu nateh bari luk tungku nyebutkeun paromana. Komara teh sobat kuring keur di SMA. Ketang lain ukur komara. Tapi aya limaan. Nyaeta Sri, Nanang, Lasmi jeung Heri. Lulus di SMA tahun 1880. Kuring jeung Sri mah neruskeun ka Ikip. Nanang mah ka Undip. Ari Heri maneh nama milu tes ka Bintara. Terus aina tugasna di Surabaya. Lasmi naruskeun di Jakarta ka sakola perawat. Sedengkeun komara harita teh milu UMPTN ka Unpad. Ngan teu lulus. Lain pedah teu mampuh nu puguh mah. Can keuna kana milikna. Lantaran di antara nu limaan komara teh pangpinterna. Di kelas siji nepi kalulusna. Ka asup siswa pinunjul. Di harita kuring jengki sobat nutilu teh ukur bisa silih suratan. Ari jeng Sri mah mineng pangih lantaran safakultas ukur beda jurusan. Kuring di bahasa Sunda manehna di bahasa Inggris. Tahun 1883 kuring Sri Nanang Lasmi jeng komara ngayakeun reunian. Tapi Heri mah teu bisa datang sabab katalian ku dinas. Harita kuring kakara apa yen komara teh diteruskeun di STAIN Cirebon. Malahnya harita pisan pangih jeung nanih teh. Reuni di Paluntungan kacida gumira na silih tukeur pamangih bari silih guar pangalaman. Di harita pleng bae teu aya beja teu aya carita ngeunaan komara mah duka ka mana. Surat-surat di kuring oge tara dibales. Unggal kuring balik ka Kuningan.
Beja ngeunaan komara lebeng teu ka pangih. Pangih deui teh meureun ayeuna di terminal. Tapi tangtungan komara bet beda kacida. Papakean nu kucel pagaliwota jeung tato na awakna bet jauh tina tangtungan komara bentang kelas sobat kuring. Harita hate kuring kebek kurupaning panasaran ngan hanya kapoe geus reureupan. Aduh, toson ten geuning mar. Sono, sono kacida asih teh. Ceuk kuring bari ngasongkeun leungeun ka manehna. Komara ukur neuteup kuring. Sih, ayeuna ka bumi mimih, tembalna bari ngusapan buuk si bungsu nu harita diuk gigireun kuring. Muhun, aya keneh angkot kitu mar. Walon kuring lantaran harita geus reureupan. Aya, ke urang megatna tibeh ditu bae. Lantaran sok langsung tara ngetem heula mun tos sontan mah. Temalna bari nunjuk kabeh wetan. Kuring nuturkeun komara. Telila jol angkot jurusan pramuka. Eh, geuning maneh kom? Jeung saha euy? Asa karek pangih saya mah. Kenalkeun atuh nu anyar. Ceuk supir angkot bari ngareret ka kuring. Geus tong loba omong. Barina oge tong sangeunah nyarita teh. Cicing teu apa mah bisa jadi pidorakaeun. Temal komara bari semu nu kaeraan. Kuring ukur seuri tapi hate mah keukeuh kebek ku panasaran ningali polah komara harita. Sih, sok geura naek tos magrib ceuk komara. Kuring jeung si bungsu diuk dihareup lantaran ditukang geus rada pinuh jeung na deuih meh tenang teu pasasedek. Rud, titipnya nepi ka pengkolan Sarmadi rek terus ka Sidapurna. Temal komara bari seuri song manehna ngasongkeun leungeun ka kuring. Sih, tong dipikiran Dusma sugan aya milik engke dianteurkeun ku komara ceuk manehna. Keun bae mar, nuhun nya. Mun aya waktu ka Sidapurna atuh apa keneh lain ka bumi mimih. Sono hoyong ngobrol sakantenan sareng nanih ajakan geura. Teburung rame sigana teh ceuk kuring. Komara ukur mesem paromana semu alum. Sareretan aya cimata nu nyalangkrung dina juru panona. Teu pati sidik lantaran manehna kaburung ngabalieur. Geus kitu mah geleser angkot teh maju. Hawa kota Kuningan mimiti karasa nyecep. Wantu, harita geus magrib. Najan kitu nyecepna kota Kuningan karasa seger beda jeung nyecepna kota Bandung nu geus beurateun ku haseup kendaraan. Punten Bu, tepang sareng komara. Ceuk supir semu asa-asa. Sakedapan kuring melong ka supir. Kunaon betumanya kitu? Mohon, aya naon kitu kan? Rerencangan atanapi calon. Ceuk supir tekebat. Calon, calon naon Kang? Abdi sareng komara teh rerencangan nuju di SMA. Walon teh bari seuri. Oh, manawi teh calon istri na. Tembal supir. Har, apanan komara mah tos nikah sareng nani. Sakaterang abdi mah. Kapanasaran kuring beki nambahan. Eh, manawi teh ibu terang. Apa nanih mah parantos maut 4 tahun kapengker. Waktos aya kahuruan di pasar baru teh. Ke. Laras eta teh Kang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kareuwas kasedih kapanasaran nyelek naangen. Muhun Bu, tema supir bari ngalieu ka kuring. Ke, pami telepat mah kapungkur komara teh damal di Pemda. Bagian naon nya hilap deui
tapi gening tadi kuring tekebat kalah kamelong supir. Mohon nyaeta tibarang nanih maot tea komara jantan stres kenging sataun teu tiasa diajak nyariusna oge damang-damang sote santos tatama ka Jawa Timur ka pasantren naon lah cek supir bangun nu apa pisan ka komara teh sakedap pami akang rerencanganana cek kuring abdi mah tatanggana pisan malah nyari rencangan nuju di SD mula kitu cek supir teh leng kuring ngahuleng rada nu teu percaya pagliwota jeung kanyataan anu tadi katingali jeung kadengi Kang pami putrana sareng saha tuh ayeuna cek kuring putra saha supir teh bet malik nanya muhun putra komara walon teh har apanan sami maut harita teh arif sareng nanih nuju di kios waktus aya kahuruan teh dua nana teu kabujeng disalametkeun tembal supir ya Allah kutan kitu carita hirup komara Sobat Budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu, meting karya sastra Dian Ratnaningsih dina jejer carios aya carita di terminal. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hirup di alam dunia di udak-udak ku waktu. Kaditu kadie nuturken indung suku, ngudag-ngudag karesep nafsu, ngajug-jugan tungtung dunia, mepende hate, mapaler ku kasenangan. Di ditu aya basisir endah, ombakna umpal-umpalan ngayunkeun kahayang, ngayunkeun renghap jroning ati. Kesikna bodas, caina herang ngagenyas, hamo lepas tina udagan, sabab diri dipepende kasenangan.

hirup di alam dunya, loba nyen karuksakan, antukna alam motah, rongkah, nembongken kakeheulna, nembongken kaambekna, tapi urang loba teu malire. Siga nu teu ngarti, teu boga nurani, urang di dieu di alam dunya tetep nyeun karuksakan. Naha manusa teu boga aturan, atawa manusa teu malire aturan? Naha teu eling ka Gusti? Urang mindeng ngubur tujuan hirup sabenerna, hirup katungkulkeun ku kasenangan dunya, tur nganyeun karuksakan wungkul. Padahal tujuan hirup di dunya lain ngan ukur kitu, tapi keur ibadah pikeun nimbang-nimbang diri, saluyu jeung timbangan alam. Urang sawadina kudu inget, dunya lain tempat anu langgeng salilana. Urang bakal maot, anu dibawa lain itu, lain ieu, tapi ngan tilu perkara. Tilu perkara eta anu baris marengan urang, mangsa urang butuh batur, butuh bekal, nya eta hiji sodakoh jariah, dua ilmu anu diamalkeun, anu katilu budak anu soleh. Tilu perkara eta anu baris jadi sobat satia tur bebela ka urang, maturan dina mangsa anu pohara ke

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 5 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali alhamdulillah saya Bini Hadiansa bisa kembali hadir menjumpai Anda seperti biasa di kajian Cahaya Pagi. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita akan mengkaji topik yang menarik tentang keutamaan sabar bersama dengan Al-Mukarram Ustadz Yayan. Saat ini sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Kang Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mohon cakatan sekedik pengintennya. Mohon. Kang Ustaz, mangga orang ngawitan pengintennya keutamaan sabar. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani ibadillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Sadaqallah. Sadaqallahu aliyyul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum dangu yang budiman, sahabat setiap Po4 RRI Bandung dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa terus istiqomah di jalan kebaikan menuju ridhonya Allah Anafilka. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Ghafur yang selalu memberikan kita senantiasa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia yang membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya terang benderang di bawah panji Islam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita lalu mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumul qiyamah wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kaum dangu yang budiman di mana pun berada, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang rutin dengan tema pada pagi ini, yaitu kita akan berbicara mengenai keutamaan dan kemuliaan sifat sabar. Tentunya tema kita pada pagi ini merupakan tema yang sangat berat dan luar biasa, karena sabar itu sangat mudah dan ringan ketika kita ucapkan. Pertama kita ucapkan kepada orang-orang yang memang biasanya lagi coba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita begitu ringan mengucapkan kalimat sabar ya. Tetapi ketika kita pada posisi yang sedang ditimpa ujian, yang sedang diuji oleh Allah, maka ini rasanya sangat berat. Hadirin kaum dangu yang beriman di mana pun berada, oleh karenanya mari kita di pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan sabar ini. Tentunya kita akan beberapa poin yang memang harus kita bahas, yaitu kita awali dengan apa itu sabar, lalu bagaimana macam-macam sabar itu, dan bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sifat sabar. Dan tentunya adalah kita akan mengupas bagaimana manfaat tentang sabar atau keutamaan sabar ini untuk diri. Hadirin kaum dangu yang beriman di mana berada, kita bicara sabar, yaitu sabar itu berasal dari kata sabaru yasbiru, yang artinya menahan. Ya, jadi menurut istilah ini, sabar ini adalah menahan diri dari kesusahan, tentunya ya, kesusahan, dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal. Menjaga lisan dari kelaat, dari kata-kata yang mengumpat, ya, yang membuktikan ketidaksabaran. Nah, itu kita tahan. Dan menahan anggota badan dari berbuat dosa dan yang lain. Itulah sabar, saudara. Hadirin kaum dangu yang budiman dimanapun berada. Lalu yang berikutnya adalah macam-macam sabar. Sabar itu banyak di dalam keterangan yang membagi, yang mengelompokkan. Sabar itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bahwa kesabaran ini tidak hanya melulu ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika menjalankan perintah Allah pun kita dituntut untuk memiliki jiwa kesabaran. Bagaimana tidak, saudara, jika kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Nah, dan sholat yang paling berat ini adalah sholat subuh dan sholat isya. Coba bayangkan, saudara, itu ketika kita sholat subuh, kan ya, waktunya itu pas kita lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba kita harus bangun mengerjakan ibadah sholat subuh, maka ini akan terasa berat kalau kita tidak memberi jiwa sabar. Lalu perintah Allah yang lainnya, misalnya kita melakukan puasa di bulan Ramadan, puasa sebulan penuh, ini luar biasa ya. Sementara di luaran sana begitu, orang-orang yang non muslim misalnya, mereka tidak ada perintah dan kewajiban untuk melaksanakan puasa. Makan yang hari seperti biasa. Bagaimana, coba bayangkan ya, umat-umat muslim yang sedang melakukan puasa. Kita menyaksikan saudaranya di luar sana yang sedang asik makan, itu memerlukan sabar. Bagaimana kita menahan diri atas kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua sebagai orang. Tapi yang rahimakumullah, dan masih banyak juga. Soalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat begitu. Makanya ini ada orang-orang yang senantiasa masih berat begitu mengeluarkan zakat. Kenapa sih? Soalnya harta yang dicari dengan begitu keras begitu ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dan banting tulang untuk mencari rezeki. Setelah didapatkan, lalu ada perintah Allah untuk rezeki dikeluarkan. Nah, kalau tidak ada sabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini akan merasa berat. Tetapi bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti atas perintah Allah, nah, tidak ada keraguan dan tidak ada rasa berat di dalam hati. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang pertama, bahwa sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagian sabar yang kedua adalah sabar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ini juga sesuatu yang sangat berat, saudara. Bagaimana tidak ya? Sesuatu yang sifatnya kenikmatan-kenikmatan sementara Allah larang gitu ya. Misalnya kita makan homer, minum homer ya, karena kan ya minum homer kan, homer itu bagi sebagian orang sangat kita itu sangat enak gitu. Tapi agama melarang bahwa itu, dan ini perlu kesadaran hadirin rahimakumullah. Berbicara mengenai kesabaran ini, karena setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman tidak bisa mengatakan dengan begitu saja, tapi ada ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang Allah berikan untuk menguji sampai di mana kesabaran hamba. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآيات الله العظيم. Dan kami kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit keterasa, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi hadirin sekalian, sabar itu tidak datang dengan begitu saja. Tapi sabar harus melewati proses-proses dialog, proses-proses pelatihan yang luar biasa, sehingga bisa membentuk karakter dan jiwa-jiwa orang yang bersabar. Bagaimana tadi yang Allah jelaskan, saudaraku, di dalam Al-Quran, satunya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 140, bahwa Allah menguji manusia dan ketakutan. Kita takut terus bagaimana nih besok begitu ya, kita akan seperti apa nasib kita dan sebagainya. Itu ada ketakutan-ketakutan dan itu biasa manusia di dalam manusia. Takut juga kelaparan, apalagi misalnya kondisi sekarang, misalnya kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, sumber pangan yang semakin berkurang dan sebagainya. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut akan kelaparan. Lalu tempatan kerja yang begitu terbatasi dan sebagainya. Kekhawatiran menimbulkan kekhawatiran atas kekurangan harta. Lalu kondisi keamanan ya, yang memang bisa saja terjadi, sehingga kita akan merasa kekhawatiran tentang kehilangan jiwa dan lain sebagainya dan buah-buahan. Dan itu Allah datangkan rasa-rasa itu untuk menguji daripada kesabaran apa. Tetapi kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi kabar ini merupakan apa, kekuatan dalam diri manusia. Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia masih tertanam di dalam jiwanya rasa kesabaran, maka insya Allah ini jadi kekuatan sebagai modal hadap kehidupan. Saudaraku yang budiman, di mana pun berada, dan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kesabaran ini sangatlah banyak. Bahkan dikatakan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran tentang kesabaran ini yaitu hampir rat di dalam tempat di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi sabar ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna allaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya orang Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar ini, saudaraku, ini mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kehidupannya, bahwa segala aktivitasnya itu akan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk termin pertama mengenai pembahasan tentang kabar cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan di termin yang kedua setelah paliawa berikut.
1: Baik, terima kasih.
2: Kembalikan kepada
1: Baik, terima kasih Kang Yayan. Kita lanjut lagi nanti. Kang Dago, semakin menarik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sabar adalah kuncinya begitu ya. Kebahagiaan kemudian juga tentunya merupakan ganjarannya juga banyak begitu Kang Dago ya, yang akan kita dapatkan. Nanti kami akan hadir kembali melanjutkan kajian Cahaya Pagi ini bersama dengan Kang Ustadz Yayan. Jangan kemana-mana Kang Dago, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kaum Dangu, terima kasih Anda masih bersama kami menyimak kajian Cahaya Pagi, masih dengan topik yang sama, keutamaan sabar bersama dengan Kang Ustaz Yayan. Kita lanjutkan kembali, Kang Ustaz, kami persilahkan.
1: Baik, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Dangu, sahabat Kaum Dangu yang beriman dimanapun berada, kita lanjutkan kembali ya, di termin yang kedua ini, berbicara tentang keutamaan daripada sabar. Kita tadi sudah bicara mengenai sabar ya. Macam-macam sabar, sabar dalam apa sesuatu yang larang oleh Allah buat. Tadi ya saudara kaum Dangu, bahwa sabaran itu sungguh sangat luar biasa. Kita pertama sabar dalam menjalankan atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu sabar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada istilah ya yang sering kita keluarkan, bahwa sabar itu ada batasnya katanya. Tapi saudaraku ketahuilah bahwa bukanlah suatu kesabaran jika masih mempunyai batas. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sabar itu tidak ada batas. Bukanlah suatu keikhlasan kalau kita masih merasakan sakit di dalam hati. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, lalu pembagian sabar yang berikutnya adalah sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini betul bahwa segala proses kehidupan ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesuatu yang besar yang menyangkut tentang hambanya, daun yang jatuh dari bumi pun, dari pohon ke bumi, itu merupakan skenario yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dan kita harus sabar tentang apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, yang berikutnya yaitu kita bicara tentang ciri-ciri ya. Tentunya siapa sih orang-orang yang mempunyai sifat-sifat penyabar itu? Ciri orang yang sabar. Ciri orang yang sabar, hadirin rahimakumullah, itu bisa dilihat dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Misalnya dia akan selalu giat dalam bekerjanya, ya, prinsip bekerjanya dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam sikapnya akan tercermin bahwa dia tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung di dalam pergaulannya sehari-hari. Itulah cerminan daripada orang yang tetap. Lalu tadi ya, sabar kelihatan dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini bahwa kesabaran itu harus tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa juga tercermin dan terlihat gemarnya dia bersedekah dan membantu orang lain. Ini cerminan daripada orang-orang yang... Lalu yang berikutnya adalah pembicaraannya atau bicaranya itu selalu terkontrol. Tidak pernah berbicara kotor, berbicara menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Itulah cerminan daripada orang yang tepat. Lalu poin yang paling kelihatan pada orang yang mempunyai sifat atau ciri yang bersabar itu adalah dia senantiasa mengalah demi kebaikan. Dia selalu ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Dia tidak mempunyai sifat ego yang tinggi karena selalu menyandarkan kekuatan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, itu daripada ciri-ciri orang yang memiliki sifat-sifat sahabat. Hadirin rahimakumullah, sahabat kaum Dangu yang beriman kepada kita. Dan poin yang terpenting dalam kajian ini yaitu sebagai motivasi kita untuk kita senantiasa jadi orang yang sabar, yaitu tentunya kita harus mengetahui apa itu keutamaan dari sabar. Hadirin rahimakumullah, tentunya ketika kita bicara kesabaran, bahwa inilah predikat yang Allah tingkat, predikat yang tertinggi kepada hambanya, yaitu orang-orang yang memiliki jiwa sabar, maaf sabirin, sehingga Allah mengatakan innallaha maaf sabirin, bahwa Allah itu sama orang-orang. Maka keutamaan yang pertama bagi orang yang selalu bersabar, yaitu orang yang bersabar nantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin kaum dangu yang beriman, bahwa keutamaan sabar yang berikutnya yaitu Allah memberikan apresiasi predikat takwa kepada orang-orang yang bersabar dalam hadap Allah. Nah, jadi orang yang bersabar ini kata Allah, Allah kasihkan predikat yang paling tinggi yaitu takwa. Dan kita tahu hadirin rahimakumullah bahwa pahala bagi orang yang bertakwa yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, surga tempat penuh kenikmatan. Dan tentunya inilah yang didambakan, yang diidam-idamkan oleh setiap hamba, setiap makhluk di dunia ini untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Bagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 153. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'izzat lil muttaqin. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah, surga yang luas langit dan bumi. U'izzat lil muttaqin, dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini saudaraku ya, bahwa pahala yang Allah sediakan, keutamaan bagi orang yang sabar yaitu predikat takwa, dan tempatnya orang bertakwa yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairil hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan tanpa batas. Jadi pahala yang lebih baik lagi, yang lebih keren lagi, bahwa orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Sehingga Allah katakan bahwa yang paling sempurna pahalanya tanpa batas adalah orang hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam satu riwayat katakan bahwa dalam apa, pada hari yaumul kiamah nanti setiap orang akan dikuburkan. Ada waktu di dunia ini ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya mulus-mulus saja begitu, tidak banyak ujian, tidak banyak cobaan, lempeng-lempeng saja. Ada juga kita menyaksikan bahwa di dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang kadang-kadang sering sekali diuji dengan berbagai cobaan, ujian dan Allah, tapi mereka bersabar. Nah, bagaimana posisi kondisi ini di hari kiamat nanti? Nah, pada hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan, ada yang tadi ahli afiat yang ujian di dunianya kurang begitu banyak, ada yang selalu diuji tapi dia bagaimana posisi mereka itu. Akhirnya orang-orang ahli afiat yang tidak begitu banyak cobaan, mereka sampai mengangkat kepalanya melihat kedudukan orang-orang ahli sabar ini begitu tinggi di tempat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Zumar tadi bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang berikutnya adalah bahwa orang-orang yang bersabar itu tadi Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan. Lalu orang-orang yang bersabar yaitu akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Berupa surga tempat penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berita gembira dari Allah. Hanya orang-orang yang bersabar yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah, bahkan ada satu kisah yang sangat menarik begitu, bahwa waktu itu ada seorang wanita yang menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alla urita amratin min ahli al-jannah, kata Nabi, apakah engkau mau saya tunjukkan gitu seorang perempuan yang termasuk ahli surga? Dijelaskan di dalam hadis riwayat Tafak Ali bahwa ada seorang perempuan yang tunjukkan bahwa perempuan ini merupakan ahli surga. Lalu beliau menunjukkan perempuan itu sebetulnya perempuan yang berkulit hitam. Dari penampilannya berbeda ya. Pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan bahwa sesungguhnya kata, saya ini terserang oleh penyakit ayan gitu. Dan karena penyakit itu aurat saya sering terbuka. Gitu. Maka berdoalah kepada Allah untuk saya. Nah, jadi perempuan ini kata doa kepada baginda Nabi untuk didoakan agar penyakit ini bisa disembuhkan. Lalu baginda Nabi bersabda, jika engkau mau, hendaklah bersabar saja dan bagimu surga. Ini ada dua pilihan. Kalau bersabar maka hadiahnya surga, tapi jika engkau berkendak kata Nabi, maka saya akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit itu. Batas perempuan tersebut berkata, saya memilih bersabar saja. Lalu berkata lagi, sesungguhnya karena penyakit ini, maka cukuplah engkau doakan bahwa agar apa aurat daripada perempuan ini. Jadi jelas bahwa lagi banyak ayat-ayat, hadis dan Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan daripada kabar. Yeah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang senantiasa diberikan kabaran.
0: Amin ya Allah.
1: Kekuatan oleh Allah.
0: Amin.
1: Dan tadi saudaraku, bahwa bersabar jika datang sedikit saja,
0: yeah,
1: harus melalui proses-proses riyadhah, pelatihan dan lain sebagainya. Karena sabar itu sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang sangat mewah, diwet dan pahala yang Allah berikan. Bahkan Allah tadi mengatakan bahwa pahala yang diberikan orang-orang yang bersabar itu adalah pahala tanpa batas. Hadirin rahimakumullah, lalu tentunya tadi ya, bahwa sabar harus proses pelatihan. Apa yang harus biasakan, apa yang harus kita latih, tentunya pertama kita harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan jiwa yang sabar.
0: Amin.
1: Karena doa ini merupakan doa ilahi muhu, bahwa doa itu adalah katanya orang-orang maka kita akan manfaatkan doa ini kepada Allah dan diberikan sabar.
0: Amin.
1: Lalu yang kedua, lain kita banyak berdoa, kita banyak membaca kita perjalanan para sahabat di zaman di masa lalu, mereka yang sabar pertahankan akidah dan iman. Kita pelajari supaya apa? Supaya mendapat keyakinan yang tambah tentang nilai-nilai daripada sahabat. Hadirin yang berbahagia, itu mungkin saya sampaikan paparan kita mengenai kabar ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua tolong oleh Allah.
0: Amin.
1: Dari orang-orang yang senantiasa bersabar dalam melakukan taatan kepada Allah anak-anak, sabar dalam menghadap semua cobaan dan ujian daripada Allah anak-anak, dan sabar juga atas kesabaran yang telah Allah kasihkan. Kita tadi yakin bahwa pahala yang besar yang Allah sediakan bagi. Terima kasih.
0: Sami-sami, Kak Ustaz, hatur nuhun, terima kasih.
1: Ini itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentunya dari saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ustaz, sehat selalu. Iya, alhamdulillah demikian kaum dangu. Iya, keutamaan sabar. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa sabar ini memiliki ganjaran yang tanpa batas ya begitu. Dan juga yang pasti kaum dangu kita harus berdoa kepada Allah supaya diberikan kesabaran. Dan tadi ya kita dengar bersama juga selalu berdoa karena doa adalah senjata yang kita miliki sebagai seorang muslim ya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dan juga tentunya nih kesabaran yang tiada henti dan juga ini menjadi patut menjadi contoh kita yang terjadi di Gaza dan juga di Rafah ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati mereka dan juga memberikan kemerdekaan secepatnya insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ustaz. Iya, mangga. Demikian kaum dangu Perompak RR Bandung, kajian cahaya pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Anda tetap bisa menyimak obrolan kami ya setiap harinya di pukul 5 hingga pukul 6 pagi hari di Perompak RR Bandung di AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Ustaz Yayan undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atau dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kamari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.